0: Lantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
0: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform Sarim Aziz menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, satu orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing dan satu orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala BPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, Kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 juta saja belanja di asrama haji, itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata sama seperti toko yang Makassar. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Lalu
12: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
14: Menusuk kali ini Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan sekarang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, kita dengarkan laporan langsung dari reporter kami di lapangan gitu ya, yang pasti memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Utara pagi ini. Kabarnya akan dilaksanakan upacara di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Dan berikut kita akan dengarkan laporan langsung dari Miki Kodewati.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Miki, silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di lapangan Mapolda Sulawesi Utara, di mana hari ini 1 Juli 2026 Kepolisian Republik Indonesia berusia 80 tahun. Sedangkan untuk di jajaran Kepolisian Polda Sulawesi Utara termasuk Polres setempat juga akan melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Sedangkan untuk di Polda Sulawesi Utara akan dilaksanakan di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Untuk Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Utara Yuli Sivanus, Kapolda Sulawesi Utara Dirjen Pol Dr. Roy Keharilangi, termasuk juga dari Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirsa Agus S.Pt. Mereka bertiga akan menjadi inspektur upacara dan akan berdiri di panggung yang sudah disiapkan. Nah, misalkan untuk peserta-peserta upacara datang juga dari kepolisian, dari semua unsur, termasuk juga dari TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, termasuk juga ada polisi pamong praja, dan tidak ketinggalan juga dari Saka Bayang. Dan untuk upacara sebentar lagi akan dilaksanakan tepatnya pada jam 09.00. Para peserta upacara sudah dipersiapkan untuk masuk lapangan upacara, dan untuk para tamu undangan sudah pada datang juga. Tadi terlihat dari Kepala BNN Sulawesi Utara sudah datang, Bakamla juga sudah ada. Dan selain personil yang disiagakan untuk mengikuti upacara, ini juga ada bayangan-bayangan kendaraan rantis dari Brimob juga hadir, dari Sabara lalu lintas, termasuk dari motor-motor lalu lintas. Dan upacara ini juga akan dilaksanakan tepat pukul 09.00 WITA. Upacara kali ini untuk arus jalan Bethesda itu tidak ada pengecualian, tidak ada penutupan arus lalu lintas, tetap berjalan seperti biasanya. Namun ada kepolisian juga yang melakukan pengawasan-pengawasan di sana. Dan untuk upacara Hari Bayangkara juga ke-80 untuk tingkat Polres Manado dilaksanakan di halaman Tikala. Pantauan kami juga tadi sudah persiapan dan mungkin sekarang sudah dilakukan kegiatan upacara. Demikian dulu untuk informasi kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 untuk tingkat Polda Sulawesi Utara yang dilaksanakan di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Untuk menjadi inspektur upacara, percayakan kepada Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan juga pendampingnya Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Roy Keharilangi. Dan juga Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Mirza Agus S.Pt. Demikian dulu informasi kami untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tingkat Polda Sulawesi Utara. Saya Miki Kodewati melaporkan dari halaman Mapolda Sulawesi Utara dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Miki Kodewati untuk informasinya di sore hari ini terkait Hari Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Utara pagi ini melaksanakan upacara di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Dan tadi kita sudah hadirkan informasinya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Ya, openingnya sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal informasi dan inspirasi hari ini. Masih ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apa kabar untuk Anda hari ini yang sudah memulai kegiatan-kegiatannya, aktivitasnya? Sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, sarapan dulu gitu ya, biar tambah semangat, energik juga hari ini sambil mendengarkan Pro 1 Monedo. Kita juga selalu kan terus menemani Anda dalam segala kegiatan aktivitas Anda ya. Oke, untuk Anda di selatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, apalagi juga untuk Anda hari

status gizi masyarakat. Dan Menkes sendiri meyakini keberhasilan program MBG ini tuh bisa menekan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu memang ia meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan terutama ibu hamil. Dan menurut Budi sendiri, kualitas gizi ibu hamil ini menjadi faktor penting sebenarnya dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Dan bahkan ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan ini bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada anak gitu ya. Dan selain ibu hamil, Menteri Kesehatan juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Dan bahkan ia mengatakan masa balita ini merupakan periode emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak sehingga kebutuhan gizinya juga harus dipenuhi secara optimal pendengar. Dan bahkan lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas program MBG. Evaluasi ini juga dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah serta Kementerian Kesehatan guna memantau perkembangan status gizi penerima manfaat. Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, tentunya Menteri Kesehatan mengungkapkan dampak MBG terhadap penurunan stunting tidak bisa instan. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan gitu ya, ya di portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah. Bahkan informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026. Bahkan informasi editorial ya. Dan tentunya masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan di Semanten pagi hari ini. Oke, pendengar, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita sambil menunggu bergabung bersama Pro 3 Jakarta gitu ya. Akan kita hadirkan nanti pertandingan secara langsung, pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk hari ini ya, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Meksiko versus Ekuador. Tentunya pertandingan bola dari Stadion Meksiko City Stadium ya. Oke, tentunya untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menit kanal informasi dan inspirasi. Seperti saya informasikan tadi, kita akan hadirkan nanti di ruang dengar Anda di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan pertandingan Piala Dunia gitu ya, sepak bola Meksiko versus Ekuador, pendengar ya. Meksiko dan Ekuador ini siap saling menguji kekuatan pada pertandingan babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang tentunya berlangsung pagi ini. Dan tentunya Meksiko diperkirakan juga pasti akan tampil menekankan itu ya, menekan sejak lama dengan dukungan supporter sendiri. Sementara Ekuador sendiri diyakini mengandalkan organisasi permainan yang solid untuk meredam agresivitas lawan, dan duel ini diprediksi berlangsung seimbang dan penuh tensi pastinya ya. Kita tunggu saja seperti apa nanti lagi pertandingannya gitu ya. Prediksi-prediksi skor sudah banyak yang menyatakan gitu ya, kalau Meksiko 2-1 melawan Ekuador, dan bahkan ada yang juga memprediksi skornya 1-0 untuk Meksiko gitu ya. Yang pasti ini merupakan perkiraan berdasarkan performa kedua tim. Ini bukan hasil yang pasti, dan kita langsung saja hadirkan, siarkan secara langsung gitu ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk pagi hari ini, Meksiko versus Ekuador di ruang dengar Anda.
1: Menjagokan Meksiko memenangkan pertandingan hari ini, ada yang skornya 2-1, 2-0 dan lain sebagainya. Nah, seperti apa jalannya pertandingan nanti kita akan coba bahas juga soal ini ya. Jadi di memang analisis menyebut bahwa Meksiko punya peluang

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai, saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya. Jadi tertarik juga nih, saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya, kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: sama Glitch Animals with Heat Waves yang sekarang lagi jadi trending topic di mana-mana ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri untuk negara, beberapa negara yang ada di benua Eropa yang sempat mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim, yang bisa dibilang suhu di sana tuh melonjak cukup drastis sampai menembus lebih dari 41 derajat Celsius di beberapa wilayah kayak Jerman dan juga Ceko. Fenomena ini memicu krisis kesehatan yang mana juga kalau menurut data yang terkumpulkan sampai dengan saat ini katanya menyebabkan lebih dari 1.300 kematian dan memicu kerusakan infrastruktur seperti melengkungnya rel kereta dan lain sebagainya. Buat kalian semua yang kayaknya juga cukup dibikin bertanya-tanya dengan adanya kejadian ini, well, gelombang panas ini bisa dibilang dipicu sama perubahan iklim dan juga pemanasan global ya kan, dan pola cuaca yang tidak biasa ini mengunci sistem udara panas di satu wilayah tertentu selama berhari-hari. Dan awalnya gelombang panas melanda semenanjung Iberia, sekitaran Spanyol dan juga Portugal, yang mana juga suhu menyengat ini lalu menyebar sampai dengan ke arah barat dan juga tengah. Bahkan gelombang panas kemudian bergerak ke arah timur dan selatan benua tersebut, yang kalau kita ngeliatin dari data yang dirilis sama WHO sendiri mencatat sekitar 1.300 kematian akibat suhu yang sangat tinggi ini, dan angka ini diperkirakan juga masih bisa bertambah gitu teman-teman berdua. Bahkan pemerintah setempat sempat menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan karena warga juga diminta menjaga asupan cairan tubuh untuk menghindari serangan panas alias heat stroke. Yang basically heat stroke ini juga bisa dirasakan gak cuma untuk orang-orang yang ada di belahan dunia yang terkena heat waves alias gelombang panas, tetapi juga untuk semua orang yang melakukan aktivitas di beberapa situasi tertentu bisa juga cenderung terkena yang namanya heat stroke ini gitu ya teman-teman Pro 2, karena basically ini juga adalah sebuah kondisi medis yang bisa dibilang ketika suhu tubuh melonjak drastis bahkan sampai dengan mencapai lebih dari 40 derajat Celsius akibat sengatan panas ekstrim. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman Pro 2. Tetapi sebelum kita melakukan beberapa antisipasi, perlu kita ketahui juga heat waves dan juga heat strokes ini tuh jadi salah satu hal yang harus kita ketahui gitu ya teman-teman Pro 2, beberapa penyebabnya. Yang paling pertama yaitu paparan suhu lingkungan yang cenderung tinggi, yang mana ini juga bisa dibilang sebagai classic heat stroke gitu ya, ketika kondisi terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang sangat-sangat panas dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan seperti cuaca ekstrim, kelembapan udara yang tinggi, dan juga lingkungan kerja yang bersuhu tinggi. Seperti aktivitas di luar ruangan kayaknya harus kamu minimalisir, apalagi di tengah-tengah cuaca yang diprediksikan sama BMKG masih bakalan terus berlanjut dengan El Nino yang bikin orang-orang juga kayaknya bakalan kepanasan ketika berada di luar ruangan. Jadi kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan ketika kita berada di bawah terik matahari secara langsung dan juga cuaca panas yang bakalan semenyengat itu. Dan yang paling pasti ini juga bakalan jadi reminder ke kalian semua teman Pro 2, karena setelah adanya classic heat stroke, ada aktivitas fisik yang terlalu berat dan ini juga biasa disebut sebagai exertional heat stroke, yang tentunya juga bakal dipicu dengan meningkatnya produksi panas dari dalam tubuh akibat gerakan fisik yang benar-benar intens. Jadi buat kalian semua yang berolahraga secara berlebihan, nah ini juga jangan sampai aja, karena dengan kita berolahraga dengan intensitas yang cukup tinggi ini juga bakalan bikin kalian semua terkena yang namanya exertional heat stroke gitu ya teman-teman Pro 2. Terlebih khusus untuk bekerja dengan intensitas yang cukup berat juga, aktivitas-aktivitas fisik yang menguras tenaga di siang bolong, ya ini juga bakalan jadi tanda-tanda dan pemicu kalian terkena yang namanya exertional heat stroke. Dan faktor-faktor pendukung lainnya juga seperti dehidrasi parah, ada pakaian yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan cuaca, juga jadi salah satu hal yang tentunya dapat memicu yang namanya heat stroke gitu ya. Konsumsi kafein atau alkohol ternyata juga bisa membuat orang-orang terkena yang namanya dehidrasi ini teman-teman Pro 2. Jadi penting untuk diketahui dengan segala hal yang bakalan kita konsumsi, yang bakal kita makan, dan juga yang akan kita minum, untuk mengetahui apa aja yang harus kita siapin gitu ya. Tapi terkait dengan heat stroke, ketika kamu juga udah ada di kondisi ini nih teman-teman Pro 2, ada beberapa langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang pertama, pindahkan dan juga longgarkan pakaian yang kamu gunakan. kan. Jadi kamu bisa memindahkan diri kamu atau mungkin rekan kamu yang terkena yang namanya heat stroke ini ke tempat yang lebih sejuk atau mungkin lebih berangin atau sebisa mungkin kalau misalnya ada AC teman Pro 2, tetapi disesuaikan aja, jangan langsung di suhu yang benar-benar dingin banget gitu ya. Dan tentunya kalian bisa membaringkan diri di beberapa tempat yang terbuka dan longgarkan atau lepas pakaian luar yang tebal agar panas tubuh lebih mudah keluar. Terus udah gitu juga kalian bisa melakukan pendinginan ekstrim kayak mengguyur atau merendam beberapa bagian tubuh dengan air lah. Terus udah gitu juga bisa mengkompres dan melakukan beberapa hal yang bisa bikin kamu gak pengep aja gitu ya. Terus udah gitu juga bisa mengipas-ngipas beberapa bagian tubuh sambil membasahi kulit dengan mempercepat penguapan panas. Dan tentunya bisa segera memberikan air minum ketika sedang ada dalam kondisi sadar, karena ternyata ini juga bisa menyebabkan orang-orang yang terkena heat stroke gitu ya bisa memperburuk keadaan dengan adanya pusing, mual, bahkan sampai dengan tidak sadarkan diri. Jadi ingat teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah ngelakuin beberapa hal ini dan masih belum ada progres yang cukup signifikan atau mungkin perubahan yang benar-benar total, kamu juga bisa langsung menghubungi bantuan medis jika adanya beberapa kondisi yang tidak diinginkan gitu ya, karena tidak efektif dan juga risiko ketika kita melakukan berikan penanganan-penanganan dan juga pertolongan dalam kasus-kasus tertentu. Nah ini juga bakalan fatal, jadi jangan sampai aja kita salah dalam mengambil tindakan. Dan yang paling pasti sebisa mungkin hal-hal kecil kayak minum air putih yang cukup bakalan jadi hal yang bisa bikin kita untuk tetap terhidrasi di setiap aktivitas yang bakalan kita lakukan di setiap harinya, khususnya hari ini yang kalau kita ngeliatin dari perakiraan cuaca BMKG sih masih aman-aman aja nih sih teman Pro 2. Tetapi lebih lanjut lagi kita masih bakal nge-spill semua yang fix spesial buat semua teman Pro 2 untuk informasi cuaca. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

lagu yang pas banget untuk mengawali sepanjang hari ini, yang kalau kita ngeliatin perkiraan cuaca dari BMKG yang katanya bakal ditemenin dengan cuaca yang cukup panas untuk Kota Manado dan sekitarnya, yang bisa dibilang juga cukup pertanda baik ya. Bisa dibilang juga sebagai hal yang bakal memotivasi kita dengan segala aktivitas yang bakalan kita lakukan. Ya walaupun ketika kamu juga cukup dibikin shock dengan berita-berita yang bisa dibilang bikin dar-der-dor di awal bulan Juli. Ya emang dari akhir bulan Juni kemarin juga beberapa wilayah di belahan dunia kayak benua Eropa yang cukup dilanda gelombang panas ya, atau heat waves, yang bisa bikin orang-orang di sana langsung konsumtif dengan belanja kipas angin, AC, atau bahkan justru ada yang bisa dibilang dadar telur di luar rumah. Well, ini juga jadi salah satu hal yang kayaknya bakalan ngerimain kita lagi untuk mempersiapkan beberapa hal yang bakalan penting untuk kita gunakan, apalagi ketika kita beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Karena ketika kita juga harus menghadapi panasnya terik sinar matahari dan di tengah-tengah aktivitas kita yang bakalan padat banget juga, ini bakalan jadi kombinasi yang pas dan tentunya bakalan nge-trigger kita semua untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal ya tentunya. Apalagi ketika kita hidup di negara tropis, karena basically Indonesia pasnya kita juga udah sangat akrab dengan yang namanya cuaca panas dan juga menyengat, bikin gerah dan lain sebagainya, itu jadi hal yang udah biasa konsumsi kita hari-hari. Tapi kayaknya gak banyak orang yang tahu juga kalau misalnya aktivitas-aktivitas fisik di bawah ruangan nih teman bro dua, dan tentunya ditambah dengan sengatan sinar matahari atau bahkan justru lingkungan yang cenderung bersuhu tinggi, ini juga dapat nyebabin sejumlah orang mengalami gangguan serius kayak heat stroke, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang perlu kita sadari bersama ya teman pro 2, ketika kondisi tubuh kita mengalami peningkatan suhu secara drastis, bahkan bisa dibilang dalam kurun waktu yang cukup cepat kita tidak dapat kembali mendinginkan suhu tubuh kita. Jadi ketika heat stroke ini udah terjadi dalam tubuh kita, ya kita juga bakalan ngerasain panas yang benar-benar panas banget dan juga kayak terbakar sensasinya. Bahkan bisa dibilang tubuh kita udah tidak bisa mentolerir lagi rasa panas yang kita rasakan gitu. Bahkan ketika sengatan panas ini dapat terjadi tanpa kondisi awal yang tentunya juga punya hubungan dengan panas-panas karena kepanasan dan juga kelelahan biasa gitu ya teman berdua, ini juga jadi beberapa hal yang harus kita sadari ketika tubuh kita udah terkena yang namanya gejala heat stroke. Well, kalau misalnya kita ngeliatin dari tanda-tanda yang ada, yang paling pertama tuh bisa dibilang suhu tubuh benar-benar ngelonjak drastis, bahkan bisa menyentuh angka 40 derajat Celsius or even more. Terus udah gitu juga kita berkeringat deras, sakit kepala, kepala kayak terasa berkunang-kunang, dan ketidaknyamanan yang benar-benar bikin kita tuh kayak mau pingsan. Dan gak heran juga kalau misalnya dalam beberapa kasus ada orang yang emang sampai pingsan gitu ya. Terus kalau kita ngeliatin dari beberapa struktur dan juga ciri-ciri secara fisik, tingkat respons kita bakalan melambat, lonjakan denyut nadi bakal mendadak jadi naik banget. Terus udah gitu juga mual dan juga muntah, pernapasan jadi ngos-ngosan, dan yes, yang paling terakhir pingsan atau sebagai tanda pertama pada orang yang bisa dibilang dewasa lanjut gitu. Dan tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam penanganan si heat stroke ini gitu ya, biar kita tidak salah tangkap juga, dan tentunya bakalan jadi hal yang bisa kita lakukan ketika kita hendak menolong orang lain. Yang paling pertama, kita bisa memindahkan orang tersebut ke dalam ruangan ber-AC yang adem, yang dingin. Terus udah gitu juga bisa merendam air dingin atau mengguyur dengan air dingin beberapa tubuh yang bisa dibilang terserang yang namanya heat stroke, atau kita bisa menyemprotkan air menggunakan selang juga, bisa mengkompres di seluruh tubuhnya terutama di bagian-bagian yang rentan akan suhu tinggi kayak leher, ketiak, dan juga selangkangan. Terus udah gitu juga kita bisa mengipasi seluruh tubuhnya, bisa membasahi selimut atau spray atau kain apa aja lah ya teman pro 2. Terus udah gitu juga bisa melapisi sekujur tubuh dengan suhu yang bisa dibilang normal-normal aja. Dan yang paling pasti, kita bisa ngasih air dingin tanpa kafein dan juga alkohol ketika
si korban atau mungkin kita sendiri gitu ya sedang ada dalam kondisi sadar dan juga kondisi yang memungkinkan. Kalau udah ngelakuin beberapa hal tetapi tidak ada perubahan yang cukup signifikan, yuk kamu boleh hubungi dokter dan pihak berwajib biar tidak terlambat memberikan penanganan, dan juga penanganan yang diberikan tentunya bakalan tepat. Dan yang paling pasti tetap semangat aja teman Pro 2 di tengah-tengah panas dan teriknya sinar matahari di kota Manado dan sekitarnya, karena kamu juga boleh ngadem dengan lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang pada edisi pagi hari ini. Karena Arya masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu suka di 30 menit terakhir. Kita seru-seruan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan lupa pakai kacamata, terlebih khusus untuk kalian semua yang bakalan beraktivitas di bawah paparan sinar ultraviolet, teman Pro 2. Karena tentunya ini juga bakalan jadi hal yang penting untuk kalian catat di sepanjang hari ini secara khusus ya. Karena kalau kita ngeliatin beberapa informasi yang udah disampaikan dari BMKG yang dari kemarin sih udah ngewanti-wanti. Di sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini, kita bakal ditemenin sama cuaca yang cerah pol, tapi kayaknya juga kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan karena tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita menikmati aktivitas masih bakalan ada beberapa plot twist juga yang bakalan dikasih sama awan. Jadi yang paling pasti yuk kita simak baik-baik informasi cuaca langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, spesial dan langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara buat semua teman Pro 2.
1: Info cuaca hari ini.
0: Yuk, daripada kita menebak-nebak, langsung dari BMKG nge-spill untuk kota Manado dan sekitarnya. Di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bakalan ada hujan dengan intensitas ringan di siang hari nanti. Bahkan bisa dibilang walaupun tidak berangsur begitu lama, kita masih bakalan menikmati cerah berawan dari cuaca di sore sampai dengan malam hari nanti. Dengan rata-rata suhu untuk kota Manado dan sekitarnya di angka 21-32 derajat Celcius. Dan hal yang sama diingetin juga untuk semua teman Pro 2 yang bakal melimpir ke kota Bitung dan juga beberapa wilayah yang ada di Air Madidi dan sekitar wilayah Minahasa Utara, karena curah hujan juga bakal mengguyur kita semua di kota Bitung dan juga Minut, terlebih khusus untuk siang sampai dengan menjelang sore hari nanti dengan rata-rata suhu di Minahasa Utara dan juga kota Bitung di angka 20-30 derajat Celcius. Dan buat kalian semua yang bakalan OTW Tomohon dan juga beberapa wilayah Minahasa, kayaknya juga wajib untuk membawa payung karena kurang lebih sama dengan kota Manado, kota Bitung dan juga Minahasa Utara, beberapa kawasan kabupaten Minahasa dan juga kota Tomohon bakal diguyur sama hujan, ditambah dengan komplitnya suhu yang rendah alias di angka 18-29 derajat Celcius bakal nemenin kalian semua di sepanjang kota Tomohon dan juga beberapa titik yang ada di kabupaten Minahasa. Jadi ingat hal-hal yang harus kamu siapin ya teman Pro 2. And last but not least, buat kalian semua yang bakalan menikmati aktivitas di sekitaran Minahasa Tenggara atau bahkan yang bakalan menuju Minahasa Selatan, apapun aktivitas dan juga kegiatan kamu, ingat teman Pro 2, cuaca di siang hari nanti kayaknya juga wajib untuk bikin kalian semua untuk ngewanti-wanti persiapan di saat ini karena curah hujan dengan intensitas ringan bakal menemani kalian semua di siang hari nanti dengan rata-rata suhu di Minsel dan juga Mitra yaitu di angka 16-33 derajat Celcius. Yang tentunya ini jadi reminder ke semua teman Pro 2 untuk mempersiapkan segala-galanya yang bakalan kamu lakukan dan juga bakalan kamu bawa di sepanjang hari ini biar segala aktivitas kalian bakalan tetap all out di tengah-tengah persiapan kamu yang udah mantep banget untuk segala kemungkinan daripada cuaca yang bakal kamu hadapi di sepanjang hari ini, terlebih khusus untuk kalian semua yang bakalan melimpir ke beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Sambil tetap fokus dan juga berhati-hati aja dalam berkendara dan kamu juga bisa tetap jaga konsentrasi kamu sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. This song is for you. You better listen.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: dan sampai dengan beberapa bulan ke depan dan seterusnya lah ya. Dan semoga dengan segala hal-hal yang bakalan kalian lanjutkan di sepanjang hari ini, kalian juga bisa tetap happy karena terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu di setiap harinya. So, kita ketemu lagi nanti teman Pro 2. Selamat ngelanjutin aktivitas. See you and have a good day.
1: 스파다
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Let me tell you.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Hours, Kids Music Station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: ku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brand New FM. Teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Iya, 97.7 Pro 2 Maria teman terbaik kamu. Hey hey, selamat siang teman Pro 2. Seneng banget kali ini santai siang kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini ya. Rabu 1 Juli 2026 ya. Tanggal 1 bulan yang baru lagi. Pastinya semuanya lagi pada semangat dan seneng banget teman Pro 2 ya. Selain memang lagi gajian banget. Tapi juga gak kerasa ya, kita bersyukur udah bulan ke-7 sampai sekarang dan kita masih dalam kondisi sehat-sehat. Walaupun mungkin ada waktunya kita sakit ya, tapi tetap kita bisa menghirup udara setiap harinya. Ya itu udah syukur yang luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Dan apalagi siang hari ini untuk Manado sendiri, teman Pro 2 cerah banget ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 lancar jaya. Pastinya santai siang bakal menemani semua aktivitas siangnya teman Pro 2 yang lagi di rumah, yang lagi di tempat kerja, yang mungkin lagi di jalan dan lagi semangat banget untuk hari ini ya, hari Rabu. Pastinya kita juga bakalan semangati dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi ya. Lydia masih bakalan kembali untuk semua teman Pro 2. Gimana kalau kita dengerin dulu beberapa single untuk kalian semua ya. Dan pastinya aku bakalan update informasi untuk semua teman Pro 2.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu,

Perkembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Oke, itu Mama Pre2 siang hari ini masih ditemani sama Pre2 Mana teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang siang hari ini pengen dengerin lagu favorit, buruan gabung di Pre2 Hitlist sampai jam 12 ya. Kasih tahu kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin, dan nanti aku puterin ya kalau ada di listnya Pre2 ya. Langsung aja gabung di Instagram kita @pre2 Mana2 nya pakai angka. Bisa juga gabung dari WhatsApp kita pastinya teman Pre2 di 0851-988-9797. Sekali lagi di 0851 1988 9797.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Flash Info. Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
1: Flash Info.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, teman radio siang hari ini santai siang masih ditemani sama Lydia Karisti ya. Jadi buat kalian yang lagi dengerin kita ya, thank you banget juga udah dengerin kita teman radio. Nah, selain itu juga sampai jam 12 bisa request lagu ya. Kali ini aku bakalan puterin juga lagunya sesi potret ya, lagu sesi potret ya teman radio untuk kalian semua yang udah di request oleh Nadia ya. Thank you banget udah request Now featuring Ari Lesmana teman radio, nanti bakalan kita dengerin sama-sama. Dan kayaknya ini jadi lagu terakhir ya karena udah mau menjelang jam 12, nanti aku bakalan kembali dengan updatean informasi di siang ini untuk semua teman-teman berdua.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, mungkin kalian tidak asing dengan perekayasa video yang dapat merubah wajah dalam sebuah video menjadi wajah orang lain. Itu namanya deepfake. Deepfake merupakan rekayasa audiovisual yang dibuat oleh kecerdasan buatan untuk menghasilkan video yang terlihat asli dan nyata. Apa saja bahayanya? Bahayanya, teknologi ini bisa dipakai untuk meyakinkan orang pada sesuatu yang sebenarnya salah. Bisa digunakan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang. Digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana cara mendeteksi deepfake. Mendeteksi deepfake cukup sulit, namun bisa dilakukan dengan keahlian dan memperhatikan frame video secara detail, serta menganalisa ekspresi wajahnya. Coba deh sahabat kreatif, ada nggak nih di antara kalian yang pernah tertipu oleh video rekayasa di internet?
1: Flash Info.

0: pukul 11:10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
4: Tim yang lebih baik

0: yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh, ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: online pada sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan-pertandingan seru. Pokoknya pertandingan-pertandingan

0: memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Tunanetra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga. Dan sebelumnya Anda ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador untuk babak 32 besar langsung dari Meksiko City Stadium. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 12.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selanjutnya ikutilah podcast kerjasama LKBN Antara dengan RRI. Materi podcast hari ini adalah PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital bersama Bapak Nesar Patria, Wakil Menteri Komdigi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu malah di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nesar Patria. Apa kabarnya Pak Nesar?
4: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga. Podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
4: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
4: Kali kedua, ya.
3: Kali betul. Kedua sharing di Podcast Antara betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
4: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
4: setelah dua tahun
3: ya gitu. Dan isu-isu lainnya, tapi untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
4: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
4: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
4: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
4: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
4: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
4: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
4: Masih usia anak, masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
3: Betul.
4: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap tadi.
4: Belum siap, ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
4: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: Bisnis
4: digital gitu ya. Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah, bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau bahkan pakai AI juga bisa diakali.
4: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya gitu loh.
3: ada anomalinya gitu ya.
4: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
4: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa

0: Peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI. Khususnya regulasinya.
1: Yeah.
0: Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital, ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita. Dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ, lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya, R&D, lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor. Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah, di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya. Baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
0: Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
0: Ya. Sejauh mana perpresnya saat ini?
1: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah, ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
0: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
0: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya. Hmm.

0: itu membuat adanya perubahan atau shifting.
1: Yeah.
0: Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
0: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu,
0: betul.
1: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
0: Memudahkan sebetulnya.
1: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
0: Tapi untuk sisi lainnya
1: di
0: itu
1: sisi
0: ya,
1: lain, betul. Dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
0: gitu ya.
1: Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis, berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya. Karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten. Sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang, satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning. gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi.
0: Dan analitik gitu.
1: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
0: Okay.
1: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses
0: gitu
1: ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah ini akan jadi satu tantangan sendiri. Nah menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukumnya.
0: Betul, setuju Pak Wamen.
1: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
0: Supaya ada win-win solution.
1: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
0: Okay. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
1: Ya kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
0: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
1: Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Hmm. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di Opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu Opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition-nya dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm. Gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
1: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
0: yang kuat gitu ya,
1: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design, sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
0: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku. Okay. Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
0: Oke. Okay. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
0: Perkembangannya terus berjalan ya.
1: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah Pak Wamen.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Emigrant dengan I Will Remember You sudah hadir untuk Anda, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi. Iya, yeah, saat ini sementara tentu saja semuanya di mana-mana penggemar bola dunia ya. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau, lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Ya, tahun ini pendengar, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Dan inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan pelaku UMKM Indonesia. Euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Potensi ini jauh lebih tua, lebih luas ketika produk kreatif lokal memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan. Nah, di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita yang berpeluang menembus pasar internasional. Nah, selain itu, pendengar, ekonomi sektor ekonomi kreatif ikut menentukan dan menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Beberapa di antaranya yaitu videographer, desainer grafis, hingga event organizer. Momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dan dua hal yang harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran. Dan kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, membuka akses pembiayaan, dan fasilitasi promosi agar mendapatkan panggung yang lebih layak. Nah, jika kita mampu mengelola euforia Piala Dunia ini dengan cerdas, UMKM kita akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Nah, mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Demikian informasi untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat menikmati santap siang Anda untuk siang hari ini, atau lagi mencari-cari apa yang perlu untuk disantap ya. Mungkin di tempat favorit Anda, atau juga di sekitar tempat Anda beraktivitas. Semoga menambah stamina Anda untuk melanjutkan tugas-tugas dan segala aktivitas Anda di hari ini, tepatnya di 1 Juli 2026.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026.
1: Jadi kepolisian harus belajar dari pengalaman bangsa ini. Ada demo, ada ketidaknyamanan dan seterusnya. Dia mestinya ditarik ke dalam. Karena polisi ini garda di depan. Karena tugas dia kan kamtipmas masyarakat. Beda dengan PNI soal keamanan negara.
0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kepolisian Resort Kepulauan Talaut pagi tadi baru saja menggelar upacara bendera yang hikmat untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-80.
2: Merayakan 8 dekade pengabdian kepada masyarakat, Kepolisian Resort Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pagi tadi. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, momentum ini menjadi refleksi penting bagi Korps Kepolisian di Beranda Utara NKRI untuk terus berbenah di tengah tantangan global. Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan Mapolres Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda termasuk Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam upacara tersebut, Kapolres membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pesannya, Presiden menekankan pentingnya Polri bergerak secara prediktif dan adaptif, bukan lagi reaktif, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik global, kejahatan transnasional, hingga perang cyber. Melalui amanat tertulis yang dibacakan Kapolres AKBP Ari Sulistyo Nugroho, Presiden juga berharap momentum Undang-Undang Polri yang baru dapat memacu pembenahan internal demi pelayanan yang responsif.
3: 80 tahun 2026 ini adalah 8 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
2: Usai upacara bendera rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di perbatasan utara Indonesia, wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ditutup dengan sesi foto bersama dan acara syukuran sederhana yang penuh kehangatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJN Sulawesi Utara menghimbau masyarakat, khususnya pengendara kendaraan yang akan melewati Jalan Nasional Manado Tomohon, untuk berhati-hati karena saat ini jalan tersebut sementara dalam proses perbaikan dan pengerjaan penutupan lubang.
4: BPJN Sulawesi Utara melalui PPK 1.1 Satker PJN Wilayah 1 sejak kemarin hingga hari ini sementara mengerjakan perbaikan dan penutupan lubang yang ada di Jalan Nasional Manado Tomohon. Kepala BPJN Sulut Handiana melalui PPK 1.1 Samyuda Hairani mengatakan ada beberapa kendala sehingga preservasi atau perbaikan Jalan Nasional Manado Tomohon baru dapat dilakukan saat ini. Sam menyampaikan meskipun sempat mengalami beberapa kendala, sejak Selasa kemarin sudah dilakukan incasing, perbaikan lubang, sebelum ditutup dan hari ini akan dilakukan patching atau penutupan lubang.
5: Pertama, kami mohon maaf akibat jalan berlubang ini sebenarnya bukan kesengajaan. Pertama, kami menyesuaikan dengan produksi AMP. Karena akhir-akhir ini produksi AMP agak terbatas. Akibat dari itu, dia menyesuaikan dengan waktu produksinya AMP. Karena AMP tidak akan produksi kalau pembelanjaan itu cuma 2 PM atau dump truck. Itu yang menyebabkan sebenarnya keterlambatan penanganan lalu. Tapi puji Tuhan, kemarin sudah ada incasing. Sebenarnya kemarin sudah langsung patching. Tapi karena AMP mengalami trouble, dijanjikan hari ini dilanjutkan dengan patching atau penutupan lubang. Dan dengan adanya penutupan lubang ini kiranya membantu masyarakat memberikan rasa aman, nyaman, dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas supaya kita semua bisa sampai ke tujuan dengan selamat.
4: BPJN Sulut menghimbau masyarakat, khususnya pengendara kendaraan, untuk berhati-hati saat melewati Jalan Nasional Manado Tomohon karena ada beberapa lubang yang cukup besar sedang dalam pengerjaan. Rencananya sebentar malam baru akan dilakukan patching atau penutupan lubang. BPJN Sulut juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kemacetan yang terjadi selama pengerjaan patching atau penutupan lubang berlangsung. Roy Pesak melaporkan.
0: Sebagai pilot project mendukung Astacita, HNSI Sulawesi Utara mengapresiasi program PWI Minut dalam ketersediaan stok ikan air tawar.
6: Aksi nyata PWI Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung ketahanan pangan lewat tebar benih bibit ikan nila mendapat apresiasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Utara. Jack Panuntu selaku Sekretaris HNSI Sulawesi Utara yang juga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa Utara menyebutkan program PWI ini menjadi pilot project dalam sinergitas serta kolaborasi dalam membangun ketahanan pangan di daerah serta mensukseskan program Astacita.
7: Wartawan boleh menjadi motor penggerak dalam menjaga ketersediaan pangan, ketahanan pangan, juga bisa menjaga inflasi harga, juga menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat yang sekarang lagi upaya cuaca yang ini menghadapi kemarau, tentu dengan langkah-langkah ini sudah sangat-sangat membantu. Terima kasih sudah membantu tugas-tugas kami menggunakan telaga lahan yang ada, kalaupun bisa membuka lahan-lahan baru ya yang bisa kita gunakan untuk menjaga.
6: Program tebar benih ikan nila PWI Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 20 ribu benih dari total yang disiapkan 100 ribu benih ini bekerjasama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, PT Suri Tani Perkasa, Pak Esa Ane Tua Tua Mina Esa, serta dukungan dari sejumlah stakeholder termasuk dari Dinas Perikanan dan Kelautan Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Selvanus menghadiri dan memberikan arahan langsung kepada puluhan ribu peserta perkemahan karya pemuda gereja PKPG Sinode Gemim 2026 yang berlangsung di Kabupaten Minahasa Tenggara.
8: Puluhan ribu pemuda gereja Masehi Injil di Minahasa atau Gemim mengikuti perkemahan karya pemuda gereja atau PKPG Sinode Gemim tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 3 Juli ini menjadi wadah pembinaan iman, pembentukan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta peningkatan keterampilan bagi generasi muda gereja. Pada Selasa malam, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Selvanus hadir langsung memberikan motivasi kepada para peserta. Dalam arahannya, Gubernur mendorong pemuda Gemim menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah tantangan global.
9: Belum selesai, ya, berdampak kepada ekonomi dunia, juga berdampak kepada ekonomi kita. Bapak Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi global itu. Kita anak-anak muda Gemim, ya, saya yakin dan percaya waktu 3 hari, kita sampai berapa hari ya? 5 hari, ya, 5 hari, manfaatkan waktumu. Timba semua ilmu lapangan yang diberikan, ini ilmu aplikasi semua yang ada di sini. Saya berharap juga firman-firman Tuhan yang diberikan, firman-firman yang beraplikasi langsung, dipraktekkan langsung antar kita sesama.
8: Perkemahan karya pemuda gereja Sinode Gemim 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas, berjiwa melayani, serta siap memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 secara resmi dicanangkan di kantor Gubernur Sulawesi Utara.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara resmi dicanangkan di Aula Mapalus Kantor Gubernur pada Selasa siang. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Gubernur Sulut serta jajaran Forkopimda dan Kepala Daerah Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Julius Silvanus menegaskan, data bukan sekedar deretan angka, melainkan fondasi krusial dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang terukur, efektif dan tepat sasaran. Di tengah dinamika ekonomi yang bergerak cepat, data yang akurat menjadi kunci untuk menjawab tantangan investasi ketenagakerjaan hingga penguatan UMKM. Gubernur pun berharap seluruh masyarakat menerima petugas sensus ekonomi.
11: Ya, saya minta kepada kita semua, para masyarakat Sulawesi Utara, karena ini online juga Pak, ada yang saya minta, mari terima mereka, anatir tadi, terima isi dan rahasia. Saya cepat sekali menangkap Bapak dari Metir, ya. Terima mereka, isi data tetap rahasia terjaga. Jadi segera, karena kita pemerintah daerah juga sedang membuat rencana untuk 2027 Pak, di dalam program RAPBD kita, dan saat ini masih di tahap musenbang.
10: Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulut yang sangat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bahkan Sulut daerah pertama di Indonesia yang mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan sensus ekonomi. Sensus ekonomi dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah lewat data yang diperoleh.
12: Itu digunakan untuk kepentingan statistik. Dan nanti data statistiknya, data agregatnya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Pak Mendagri mengatakan bahwa ayo kita dukung semua pelaksanaan sensus ekonomi karena tanpa mengeluarkan APBD satu rupiah pun. Dan kesuksesan sensus ekonomi adalah komitmen kita bersama. Sensus ekonomi bukan hanya milik BPS, tapi milik kita bersama. Kenapa? Karena data yang dihasilkan adalah data ekonomi Indonesia, bukan data ekonomi BPS.
10: Wakil Kepala BPS juga memastikan kerahasiaan dan keamanan data responden terjaga dengan baik, mengingat verifikasi semua data tetap akan dilaksanakan secara berjenjang. Demikian Bumi Sambeka melaporkan.
0: BDK Manado gelar Forum Konsultasi Publik 2026, fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah.
13: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan, kritik, serta rekomendasi demi perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
14: Harapannya, para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain, maupun dari teman-teman Pemda, maupun juga dari pengguna layanan yang lain gitu. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik gitu ya, baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa untuk individu masyarakat, kelompok masyarakat.
13: BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Rainis sinergi dengan kelompok tani dalam memperkuat ketahanan pangan.
15: Pemerintah Kecamatan Rainis bersinergi dengan aparat kepolisian dan kelompok tani untuk mewujudkan ketahanan pangan. Camat Rainis Dedi Pengiti mengatakan pihaknya telah melakukan kerjasama gotong royong dalam rangka pembersihan lahan perkebunan untuk tanaman jagung. Hal ini dalam rangka komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
16: Rainis bersama dengan kelompok tani binaan dari Polsek Rainis melakukan pembersihan dalam rangka untuk dilaksanakan penanaman jagung. Dan pada saat ini lokasinya sudah siap, tinggal menunggu hari H pelaksanaan penanaman yang akan ditetapkan oleh Pak Kapolsek Rainis. Demikian.
15: Camat berharap melalui kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat secara mandiri memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami berbagai tanaman yang dapat mendukung ketahanan pangan keluarga. Dari Melongwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kadis Koperasi UKM Sulut, Yeni Grace Komaling, buka secara resmi pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Tahun Buku 2025 Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Sulut.
17: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkooperasian dan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 19/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota, maka bertempat di Hotel Tonteng Buan Jalan Samratu Langit Manado, Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat anggota tahunan tahun buku 2024 tahun 2026 yang dihadiri setengah tambah satu jumlah anggota Puskut Sulawesi Utara sehingga dinyatakan sah. Kepada RRI Ketua Puskut Sulut, Dr. Andes Ratu Dareda mengatakan dalam rat tahun dua buku 2025 membahas beberapa tujuan program antaranya laporan pertanggungjawaban pengurus, membahas dana penyertaan modal atau DPM di Induk KUD Jakarta, membahas penjualan kantor pusat KUD di Jalan Samratu Langi, serta penjualan HGU di Inobonto. Lebih lanjut, Ketua Puskut Sulut Ratu Dareda yang ditemani Sekretaris Adri Mamangkei dan Bendahara Yoce Worotiken tak lupa berapresiasi kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Utara, Yeni Grace Komaling, yang telah hadir sekaligus membuka Rat Puskut Tahun Buku 2025.
18: Yang ada di Ingkut, anggota mengharapkan bahwa DPM itu boleh kembali dan boleh dijadikan modal untuk pelaksanaan KUD ke depan, sehingga dengan harapan kehadiran dari DPM ini semua koperasi KUD anggota Puskut boleh hidup dan program-program dari KUD boleh berjalan dengan baik.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Yeni Grace Komaling, di sela-sela pelaksanaan rapat anggota tahunan Rat Puskut Sulut Tahun Buku 2025 mengatakan, salah satu tujuan rapat anggota tahunan Rat guna melaporkan kegiatan di tahun berjalan dan penyusunan program evaluasi. Dengan harapan menurut Kadis Koperasi UKM Sulut, Yeni Grace Komaling, yang ditemani staf Meldi Umbo, Puskut Sulut maju dan pihak Dinas Koperasi akan selalu membantu dalam hal pengawasan.
19: Untuk pengawasan dan pembinaan bagi koperasi-koperasi yang belum maju. Di harapan kami ke depan, supaya Puskut itu lebih maju lagi dan kemudian mengikuti aturan yang ada di sesuai dengan undang-undang.
17: Untuk diketahui, rapat anggota tahunan RAT Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Sulawesi Utara tahun buku 2025 memprogramkan beberapa pengembangan usaha seperti asap cair batok kelapa, bekerjasama dengan investor, pembuatan pupuk super, pakan ternak, serta ekspor rempah-rempah dan lain-lain. Dari Manado, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 Polda Sulut memiliki prestasi pengamanan Kamtibmas. Polri hadir bukan hanya penegak hukum, melainkan juga tugas pelayanan. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Tona Aswangko Laskar Manguni Indonesia, Pendeta Hani Pantau.
20: Ya pendengar, untuk 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia berhari ulang tahun ke-80. Apa tanggapan dari masyarakat? Apa tanggapan dari tokoh masyarakat? Apa tanggapan dari tokoh umat atau tokoh agama, termasuk juga LSM yang terbesar di Sulawesi Utara? Kami sudah berada dengan Pendeta atau Tonaas Pendeta Hani Pantau, Tonaas Laskar Manguni Indonesia. Selamat siang, Pak Tonaas.
21: Ya, selamat siang.
20: Ya, Pak Tonaas selaku pendeta juga. Dari kacamata Pak Tonaas sendiri, kehadiran Bayangkara atau kepolisian di usia 80 tahun ini bagaimana? Terlebih khusus di Sulawesi Utara.
21: Kalau bilang 80 tahun, ya, kalau ini umur manusia, ini sudah lebih dari lansia. Orang bilang tinggal nunggu.
20: Ya.
21: Tetapi kepolisian bisa bertahan 80 tahun di tengah riak badai gelombang, mestinya ini jadi semakin kokoh. Jadi kepolisian harus belajar dari pengalaman bangsa ini. Ada demo, ada ketidaknyamanan dan seterusnya, dia mestinya ditarik ke dalam. Karena polisi ini garda di depan.
20: Iya.
21: Karena tugas dia kan kamtipmas masyarakat. Iya. Beda dengan PNI soal keamanan negara.
20: Iya.
21: Jadi yang berhubungan langsung dengan masyarakat polisi. Jadi polisi ini dia diperhatikan sekali. Ada ungkapan begini. Panas setahun dihapuskan hujan sehari. Polisi begini nih, 100 kali dia bikin kebaikan, satu aja anggota atau dalam tanda kutip salah mengambil tindakan, dia jadi viral. Masyarakat sering tidak objektif sini, karena pada umumnya lebih suka kesalahan yang dilihat daripada kebaikan. Nah, tapi di sisi yang lain, ungkapan ini membuat polisi harus semakin profesional, semakin humanis. Jadi perkataan-perkataan masyarakat, waduh polisi ini tajam ke bawah tumpul ke atas, ini bagian dari kritik maksudnya. Agar polisi yang ada di garda depan, reskrim, narkoba dan seterusnya, mestinya harus semakin humanis.
20: Oke. Ya, Pak Pendeta, kan tadi juga sambutan dari Bapak Presiden yang dibacakan Gubernur tadi di halaman Mapolda Sulut, bahwa menyebutkan bahwa polisi bukan hanya sebagai penegak hukum.
21: Ya.
20: Nah, berarti polisi harus terdepan, berarti sifat pelayanan juga.
21: Ya.
20: Oke, tanggapan dari Pak Pendeta sendiri bagaimana?
21: Karena dasar polisi kan mengayomi, menjaga, merawat.
20: Ya.
21: Dia garda itu yang saya bilang. Dia garda di depan oleh pemerintah, polisi tugasnya itu. Nah, dengan sekarang yang media sosial begitu luar biasa, anak SD aja sudah bisa pegang HP. Dulu dalam tanda kutip polisi lakukan sesuatu dia terekspos. Sekarang marah-marah di jalan aja orang bisa rekam. Jadi saya berharap polisi semakin profesional, humanis, ke depan itu kinerjanya dijaga.
20: Iya.
21: Kalau ada hal-hal yang dalam tanda kutip tidak sengaja atau oknum melakukan itu, masyarakat akan mengerti, akan maklumi. Tetapi kalau semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oknum yang membawa institusi, ini yang polisi harus semakin humanis.
20: Satu kata terakhir untuk Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sulut apa?
21: Ya, bravo buat Polri khususnya Polda Sulut. Kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kami sebenarnya mendukung Polri. Karena ada ungkapan begini, kalau motor hilang, orang pukul orang, emangnya datang lapor pendeta?
20: Ya, ya, ya.
21: Datang lapor polisi. Jadi kita harus support polisi di depan.
20: Terima kasih Pak Pendeta.
21: Siap.
20: Siap.
21: Terima kasih banyak, terima kasih. Pak. Terima kasih.
0: Kehadiran LPSK dalam memberikan perlindungan bertujuan agar korban tetap aman dari ancaman, baik ancaman fisik maupun hukum.
22: Kehadiran LPSK dalam memberikan perlindungan bertujuan agar korban tetap aman dari ancaman, baik ancaman fisik maupun hukum, sehingga korban tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Menurut praktisi hukum Sofian Jimmy Yosadi, kehadiran LPSK masih belum banyak dipahami oleh sebagian besar masyarakat terkait tugas dan fungsinya, apalagi yang berada di daerah. Namun keberadaannya justru sangat diperlukan ketika diperhadapkan pada masalah hukum.
23: Saya pikir undang-undang sudah ada, lembaga negara sudah ada, tapi dalam banyak hal kan nanti masyarakat umum itu baru mengetahui, mengerti peran fungsi LPSK itu ketika misalnya ada kasus-kasus besar, seperti misalnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu yang memang diliput oleh masyarakat. Istilahnya mulai mengerti, oh ini ada LPSK. Memang selama ini tidak banyak orang yang tahu, kecuali memang misalnya seperti saya, memang orang-orang yang praktis hukum yang banyak melindungi korban-korban anak perempuan difabel, masyarakat miskin yang rentan tanpa dibayar, itu saya paham, saya harus berhadapan dengan kekuasaan, kekuatan dan institusi lembaga oknum-oknum yang tidak baik ini, ya saya harus meminta perlindungan kepada negara melalui LPSK itu.
22: Sofian Jimmy Yosari menambahkan, meski upaya mewujudkan kehadiran negara bagi korban tidak sebanding dengan sumber daya dan anggaran yang dimiliki LPSK, namun hal itu tidak menjadi alasan bagi LPSK untuk mengurangi kuantitas dan kualitas layanan kepada korban. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pengurus bowling Kota Manado mengupayakan fasilitas bowling yang berstandar pertandingan.
1: 4 bulan setelah pelantikan, pengurus bowling Kota Manado saat ini sedang mengupayakan fasilitas lintasan terstandarisasi pertandingan. Ketua Bowling Manado, Lucky Senduk, mengatakan cabang olahraga bola grinding tersebut sudah mendunia, namun di daerah masih terkendala fasilitas lintasan. Oleh sebab itu, Senduk yang juga Kepala Perumda Pasar Manado sedang merencanakan pembangunan lintasan bowling standar pertandingan di kawasan shopping center pusat kota.
2: Kota Manado akan kita berupaya untuk membangun fasilitas olahraga bowling, itu venue untuk bowling. Maka kita akan bekerja sama, kita akan mencari investor dan bekerja sama dengan pemerintah.
1: Selama ini cabang olahraga bowling kurang berbicara karena cukup jarang dalam hal berkompetisi atau lomba. Persoalan lainnya, karena bowling dianggap rekreasi, maka tidak jarang suatu turnamen terkena kebijakan sebagai pajak berusaha. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Manado, sekian warta berita daerah siang untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Menemukanmu dari Adi. Selamat sore untuk Anda yang baru saja menemukan tambatan hati atau baru saja menemukan pekerjaan. Buat yang belum, mungkin saya doakan semoga secepatnya bisa bertemu ya. Selamat sore untuk Anda pendengar di kesempatan 100% Indonesia 082195835080. Halo, selamat sore 100%
1: Halo,
0: Indonesia.
1: Halo, sore-sore 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Aduh, terselubut tapi nama terek kan. Cliff juga tuh, Cliff.
0: Bung Cliff, di mana Bung Cliff sore hari ini?
1: Gimana?
0: Lagi di mana?
1: Ah, di rumah masih.
0: Di Motoling?
1: Iya, kasihan masih di Motoling.
0: Kalau di Motoling, Bung Cliff, apa sih yang paling tempat yang paling seru untuk dikunjungi biasanya saat liburan? Ada nggak?
1: Ada. Ada perbatasan. Ada sungai, dia nama Sungai Suhyon.
0: Sungai apa tuh?
1: Suhyon.
0: Oh, jadi sering orang berlibur ke situ? Nggak tahu,
1: ini di Google ada nggak? Itu perbatasan Minasa Tenggara sama Minasa Selatan. Kebetulan dekat kampung sih.
0: Okay.
1: Dulu itu ramai karena ada jembatan panjangnya sekitaran kurang lebih 40 kilo kata 40 meteran gitu. Pas di perbatasan Mitra sama Minsel dekat kampung. Jadi itu tanpa soter masuk wisata, tanpa wisata di situ karena di air kan dingin, jernih. Ada tempat jual-jual jadi, tapi ini so berkurang sih.
0: Oke, baiklah. Nanti deh kalau lewat sana akan mampir ke perbatasan boleh. Tersebut ya. Kayaknya tempat spot-spot fotonya di sana bagus-bagus kayaknya ya.
1: Bagus. Pegunungan. Ada gunung lagi. Oh, ada kota di dekat Petorang di Motoling Raya di sini. Ada Gunung Payung yang dikenal nama.
0: Gunung apa tuh?
1: Gunung Payung.
0: Payung?
1: Gunung Ombong.
0: Oh, baik.
1: Dulu sempat viral karena dia bilang negeri di atas awan. Dia kalau berkabut, aduh bagus sekali dia spot foto di situ tampaknya.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Nanti deh kita akan mampir-mampir ke sana Bung Cliff ya.
1: Oke, boleh. Nanti ditunggu ya.
0: Siap, silakan. Lagunya mau yang mana untuk sore hari ini? Ada sebentar ya, Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Ada juga Naf, Kaulah Hidup dan Matiku. Satu lagi dari Niji dengan lagu Cinta. Yang mana?
1: Itu aja, yang Naf.
0: Boleh, untuk siapa? Tiga orang.
1: Tentunya mau salam buat Mbak Priscilla. Aduh, jadi malam setengah mati bergabung. Mau baku dapat ide artis.
0: Susah ya semalam ya. Jaringan mungkin.
1: Oke, tentu diberkati sehat dan tetap sukses. Pris dan sekitarnya keluarga.
0: Siap.
1: Tiga orang spesial. Aduh, kita semua balas itu salam satu. Ada Tante Kiki Wondal yang ada di Jakarta Arang.
0: Oke.
1: Dan kedua ada Tentara Tersingkil Parigi 7. Dan terakhir tentang Esther Lita yang ada di Giri.
0: Oke,
1: please, terima kasih. Selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih Bung Cliff yang dari Motoling. Maunya Naf, Kaulah Hidup dan Matiku. Wah, seru sekali. Kira-kira pendengar kalau di tempat Anda ada tidak tempat-tempat yang bagus seperti tadi di Motoling yang bisa atau seru untuk dikunjungi di akhir pekan, atau katakanlah yang paling banyak orang datang begitu ya untuk berlibur ke sana. 082195835080. Masih saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf. Untuk yang ingin bergabung di WhatsApp call, entah kenapa, kenapa ini? Notifikasinya tidak muncul ataupun bahkan ketika akan saya angkat pendengar ini terjadi seperti gagal begitu ya jaringannya. 082195835080. Silakan untuk Anda di sambungan telepon biasa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan halo? Siapa di mana?
2: Vika, Finlandi kenaan.
0: Jago juga ini Vin jaringannya.
2: Aduh, soling cakang. Anomulon, ilo koto setna, jadling, jadling. kesempatan deh.
0: Oh, kesempatan deh. Oke, Vina. Iya. Gimana kalau di sekitarnya Vina kira-kira?
2: Ada Vina di Citraland.
0: Ngapain di situ, Vin?
2: Di situ nyelang-nyelang sikit dengan Lufan. Ada yang lucu-lucu. Gue seru.
0: Sejuk juga ya di situ ya?
2: Iya.
0: Oke deh, Vina.
2: Dari rumah, cuma sekitar 30 menit.
0: Sekitar segitu ya, gak terlalu lama kan?
2: Iya,
0: okay.
2: Jalan kaki lah boleh no?
0: Jalan kaki jauh kayaknya Devin.
2: Kalau ngetet boleh no?
0: Dari jalan raya aja masuk ke dalam Citraland tuh udah lumayan jauh. Apalagi dari Kanaan.
2: Kalau kena dari belakang.
0: Oh dari belakang. Oh iya. Saya tahu jalan tikus itu kan.
2: Iya.
0: Oke deh Vina. Silakan lagunya mau yang mana tadi ada Afgan Terima Kasih Cinta Nafkah Olah Hidup dan Matiku Niji lagu cinta.
2: Cerita indah namun tiada arti.
0: Cerita indah namun tiada arti lagu cinta?
2: Iyalah.
0: Oke deh, silakan untuk siapa? Tiga orang spesialnya.
2: Sama-sama buat satu celah. Kakak-kakak, mengelak, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi, tapi setelah bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kesenggak suka, membalas salam. Buat ibu Hermina, jadi telah berhitung. Yang kedua buat ibu Masi, Yogotumnya. Yang ketiga adalah Yuta.
0: Oke deh.
2: Buat Kak Priscila, terima kasih nih. Kakak Sultan Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Vina di Kanaan. Saya putarkan dulu lagu yang sudah diminta pendengar. Hadir lagu lama untuk Anda kali ini menemani sore. Untuk Manado sore ini dari Naf, Kaulah Hidup dan Matiku.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Indonesia banget. 082195835080 untuk Anda yang bergabung bersama kami mendengarkan Hits Indonesia. Sembari menceritakan mungkin sedikit pendengar ya, saya ingin tahu di tempat tinggal Anda, di sekitar Anda kira-kira ada tempat ataupun bahkan destinasi wisata yang biasanya ramai dikunjungi para wisatawan, baik lokal, mancanegara, atau juga yang paling katakanlah tempat yang paling ramai ketika akhir pekan datang. 082195835080. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin ada di sambungan WhatsApp call karena ada sedikit gangguan jaringan di kesempatan kali ini pendengar. Anda bisa mencoba untuk menelpon melalui telepon biasa terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Sore
1: dari Ibu Aurina.
0: Ibu Aurina, apa kabar?
1: Baik, sayang.
0: Oh, syukurlah. Gimana Ibu Aurina? Di mana posisinya saat ini?
1: Di Petaaran, lagi jaga orang kerja.
0: Bo, lagi sibuk.
1: Iya.
0: Kalau di Petaaran, Bu Aurina, kira-kira di mana paling ramai atau yang paling banyak orang kunjungi ketika akhir pekan atau liburan?
1: Informasi dulu ya, Petaaran panas keras.
0: Panasnya keras?
1: Ya.
0: Terik kali keras. Maksudnya ya. Oke. Sekarang lagi panas, suhunya berapa tahu enggak?
1: Ya, enggak bisa diukur. Pokoknya lagi fugado.
0: Fugado sekali. Walaupun sore fugado kan?
1: Fugado.
0: Oke deh, baik. Jadi di mana Ibu Aurina kira-kira kalau mau ke Petaaran yang paling ramai di mana?
1: Di Tondano. Para wisata Tondano.
0: Oh oke, okay. Pantai Tondano
1: atau? Ada lagi
0: atau
1: yang di pinggiran danau tuh.
0: Apa namanya? Baik. Jadi di Danau Tondano ya?
1: Ya.
0: Oke deh. Ibu Aurina silakan, lagunya ada Afgan Terima Kasih Cinta, Keisha Lefron Kata Ingin Usai, Rizky Febian Salah. Yang mana?
1: Yang pertama aja biar cepat antri.
0: Silakan untuk siapa? Tiga orangnya.
1: Pertama buat Priscila, yang senyumnya manis, enak dilihat. Salam buat Tita T Superhero, Daniel. Terus tiga spesial, yang pertama buat Ibu Natalia, makasih.
0: Halo. Halo Ibu Aurina. Terputus, silakan mencoba kembali di 082195835080. Sayang sekali pas salam-salamnya Ibu Aurina ya. Kalau misalnya agak susah untuk terhubung kembali, langsung di WhatsApp chat saja. Nanti saya bacakan salam-salamnya untuk siapa dari Ibu Aurina ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Sore baik, dengan siapa di mana?
2: Dari orang air Madidi.
0: Dari orang air Madidi, Ibu Jane, apa kabar?
2: Cerah ceria, kemudian Pris dan kawan-kawan.
0: Kalau Pris kan cerah ceria karena tanggal muda. Kalau Ibu Jane cerah ceria karena apa tuh penyebabnya? malah ketawa. Karena apa atau karena siapa? Ibu Jane di Air Madidi nih, gimana kalau misalnya ya, akhir pekan liburan paling rame di mana sih Air Madidi?
2: Seputaran kota Air Madidi paling di depan apa?
0: Di depan apa? Tresmar. Depan. Serius di depan situ?
2: Iya.
0: Ada apa di, emang?
2: Tempat santai.
0: Oh, tempat-tempat santai.
2: Iya.
0: Cie, sering di situ ya? Oke deh Ibu Jane, silakan lagunya. Terima Kasih Cinta dari Afgan, Keisha Lefron Kata Ingin Usai, Rizky Febian Salah. Yang mana?
2: Tentunya Terima Kasih Cinta.
0: Terima Kasih Cinta. Cintanya denger kok. Silakan untuk siapa tiga orang?
2: terutama untuk Pris yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Tenis memberkati bersama keluarga.
0: Oke.
2: Baru kamu kirim buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken, Ibu Anggra ini juga di Tareran.
0: Oke.
2: Baru spesial tuh.
0: Spesial siapa
2: yang
0: tuh?
2: Yang lagi senyum-senyum.
0: Lagi senyum-senyum.
2: Lagi ketawa ketiwi pasti dia melihat Pris.
0: Aduh, udah pengen apa Pris, Kang? Udah punya acara baru-baru, Kang?
2: Yang joker dia, Kang.
0: Oke deh.
2: Buat Pris, terima kasih.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Iya. Dadah, Ibu Zeni yang di Air Madidi. Silakan pendengar untuk Anda nanti bergabung di WhatsApp chat kalau misalnya agak susah di WhatsApp call karena memang ada sedikit gangguan jaringan dari tadi di sini. Jadi panggilan Anda sebenarnya saya melihat dan masuk sebenarnya. Namun ketika saya angkat terputus begitu atau terhubung terus tapi tidak ada suaranya. Jadi nanti silakan dicoba kembali, semoga saya akan merestart dulu ya. Semoga ada sedikit perubahan nantinya untuk jaringannya. Silakan di 082195835080. Kita akan memutarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meske, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Durian adalah buah tropis yang banyak ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memiliki bentuknya yang unik, kulit berduri, bau yang khas dan menyengat. Banyak orang terutama di luar Asia Tenggara menghindari buah ini karena aromanya yang sangat kuat. Tahukah Anda kenapa bau durian begitu menyengat? Bau yang dikeluarkan oleh durian ini pernah diteliti oleh sekelompok peneliti di Technical University of Munich di Jerman. Dari hasil penelitian tersebut, penyebab aroma durian yang sangat menyengat karena adanya kandungan asam amino langka yang disebut etionin. Kandungan etionin juga perlu dipahami, ketika dikonsumsi berlebihan bisa berdampak terhadap kesehatan, seperti memperbesar risiko kerusakan hati, masalah pencernaan, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya

0: That's it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuangan Manado gelar Forum Konsultasi Publik dan Forum COP Pajak Daerah. Reporter Anugrah Pandey.
1: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Tahun 2006. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan, kritik, serta rekomendasi demi perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepala BDK Manado Puzo Haryanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2006, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
2: Para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain, maupun dari teman-teman Pemda, maupun juga dari pengguna layanan yang lain gitu. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik gitu ya, baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa untuk individu masyarakat.
1: Forum ini juga dirangkaikan dengan Forum Community of Practice atau COP Pajak Daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Pujo mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
2: Kita ngambil tema tadi terkait assessment rasio untuk pajak pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang narsum dari BKAD Kabupaten Sleman. Okay. Sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NCOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NCOP naik, tetapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu gitu ya.
1: Melalui pelaksanaan FKP dan Forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Reporter Taufik Usman.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku inspektur upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
3: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Sensus Ekonomi 2026 cakupannya mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Reporter Alexander Dalengkade.
6: Kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswatu, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
6: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lenggade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dari beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut pagi tadi baru saja menggelar upacara bendera yang hikmat untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Reporter Robert Tamaroba.
8: Merayakan 8 dekade pengabdian kepada masyarakat, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Bayangkara ke-80 pagi tadi. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, momentum ini menjadi refleksi penting bagi Korps Kepolisian di Beranda Utara NKRI untuk terus berbenah di tengah tantangan global. Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan Mapolres Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda termasuk Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam upacara tersebut, Kapolres membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pesannya, Presiden menekankan pentingnya Polri bergerak secara prediktif dan adaptif bukan lagi reaktif, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik global, kejahatan transnasional, hingga perang cyber. Melalui amanat tertulis yang dibacakan Kapolres AKBP Ari Sulistyonugroho, Presiden juga berharap momentum Undang-Undang Polri yang baru dapat memacu pembenahan internal demi pelayanan yang responsif.
9: 80 tahun 2026 ini adalah 8 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
8: Usai upacara bendera rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di perbatasan utara Indonesia, wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ditutup dengan sesi foto bersama dan acara syukuran sederhana yang penuh kehangatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa. Reporter Robert Tamaroba.
8: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Henry Pati Pelohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
10: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
8: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
11: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
8: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Radio Republik Indonesia Manado. Anda mendengarkan kumandang azan maghrib hari ini tepat pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

0: Terima kasih pendengar teman yang masih setia bersama kami. That was coming from Justin Timberlake with Mirrors. Sudah membawa kita ke menit keempat lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan Manado sore ini. Dan selanjutnya pendengar, untuk di kesempatan hari ini Anda mendengarkan Rabu 1 Juli 2026, kita akan mendengarkan sesaat lagi drama Radio Pro 1 dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
1: Sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, enggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah, dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya, jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli! Mana pula dia ni? Ramli! Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Bang, Makcik Joyah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nak doa akrab sama tetangga aku lai.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo lah.
0: Siapa? Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya, Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri, Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya, Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana, makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf, Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepada-Mu biar Engkau berbicara atas kami semua supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam, sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin. Dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula, kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda.
Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman, bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan, menolong, mengasihi mereka dengan hati yang tulus, tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anaknya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami dan mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado untuk Mimbar Agama Kristen di kesempatan malam hari ini. Menit ke-51 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro Satu dari Manado, di mana juga acara ini pendengar menuntaskan kebersamaan kita untuk Manado sore ini, edisi Anda mendengarkan Rabu 1 Juli 2026. Saya Priscila Balibu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk selanjutnya pendengar, untuk Manado malam ini akan diawali dengan penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan Anda akan mendengarkan Manado malam ini nanti bersama Michael Chia. Saya Priscila pamit sekali lagi. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: 80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantum dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan lintas bidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI, DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1. Ruan juga apresiasi, dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau, pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Oh, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, selamat malam kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang bahagia sekali saya Mike bisa menyapa Anda lagi untuk lanjutan program siar edisi hari ini, Rabu lembaran pertama di bulan Juli 2026. Apa kabar untuk Anda malam ini ya? Semoga dengan harapan semua dalam suasana sehat, bahagia, dan tetap dapat menikmati waktu istirahat bersama keluarga tercinta. Apa kabar juga untuk pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Laga Piala Dunia untuk babak 32 besar sementara ya berlangsung untuk satu minggu ini ya sampai hari Sabtu. Dan tadi pagi juga sudah kami, ya hari ini ya maksudnya, hari ini sudah kami gelar ke untuk siaran langsungnya. Tadi jam 1 dini hari ya, untuk hari ini Pantai Gading versus Norwegia. Iya, Pantai Gading versus Norwegia dengan hasil ya untuk pertandingan 1-2 atas 2-1 atas Norwegia ya. Kemudian Prancis Swedia 3-0 atas Prancis, dan kemudian Meksiko Ekuador ya, hasilnya tadi main di jam 9 pagi ya, untuk hasilnya ya Meksiko dan Ekuador 2-0 atas Meksiko. Ya, jadi Meksiko, Prancis dan Norwegia lolos ke babak 16 besar. Nah, jam 12 hari ini ya pendengar, jam 12 hari ini kami akan siarkan secara langsung itu Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Nah, ini dia salah satu partai yang diunggulkan juga nih ya. Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Ya, untuk pendukung Inggris ataupun Kongo, nantikan saja nanti sebentar ya. Ini tinggal beberapa jam lagi, jam 12 kami akan siarkan secara langsung Inggris versus Kongo. Sementara untuk besok hari hanya dua partai ya yang akan kami siarkan, yang akan untuk hari ke berapa nih? Hari keempat ya, hanya dua partai untuk besok. 2 Juli 2026 Belgia versus Senegal jam 4 pagi dini hari. Kemudian jam 8 paginya besok ya, Amerika versus Bosnia. Oke, itu ya untuk jadwal pertandingan babak 32 besar ya. Di minggu ini ya, dalam laga Piala Dunia 2026. Oke, baik. Melengkapi hiburan Anda, saya sudah siapkan serangkaian musik dan musik-musik hiburan melengkapi malam Anda. Dan nanti jam 9 juga seperti biasa kami akan hadir menyapa Anda pecinta Ruang Rindu ya. Kami hadir nanti dalam Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dan akan disiarkan tentunya seluruh Pro 1 setanah air ya. Seperti biasa nanti Anda ditemani oleh host Ita Purnamasari dan Andes akan menghadirkan bintang tamu Domi Allen ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, Ruang Rindu Nasional Anda akan ikuti jam 9 atau jam 21 malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Noah dengan Cobalah Mengerti. Selanjutnya kami segera bergabung dengan Pro Satu RRI Jakarta untuk Anda ikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Rindu Memori Lemat Lagu 91,2 FM Pro Satu RRI Jakarta.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnamasari ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini pendengar. Lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989 ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
2: Malam Nas.
1: Apa kabar Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu baru yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari orang lagu
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Oke.
2: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap
1: beberapa
2: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi nggak sengaja.
1: Jadi memang nggak sengaja.
2: Nggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi. Dalam rangka tadi itu?
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga?
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Jalan Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak?
2: Paling dari penggarapan, 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Mbak Ria kali ya.
1: Siap Mbak Ria.
2: Urusan saya nih, single aja.
1: Siap. Ah, baik, ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
2: Okay.
1: Bang Domi ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silahkan. Tampaknya terputus gimana? Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silahkan. Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini. Bang Domi, tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung ke beliau ingin bertanya.
3: Atau apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
3: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89.
1: 89.
2: Ya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
3: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu iya. Juga karya iya, Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali. Itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga banyak juga. Ada di Jo Macan nantinya.
3: Jo Macan. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Pokoknya selamat berkarya, Bang Domi.
2: Iya, yeah, sehat nanti selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, oke. Okay,
3: nanti sehat selalu, dulu. Bang Domi. Terus yeah. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Siap terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik. Pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di iya. Manado
2: ya.
1: Betul. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik, Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, baik. Ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya minta tamu Bung Andes. Mbak Ita apa, kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal. Ya,
4: Bung Beni juga dari Manado ya.
2: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Beni Jo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bang Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya
2: di era
4: 80-an.
2: Iya, iya.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu yang pertanyaan pertama. Jadi gini, saya
1: kedua, dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Endah? Pertanyaan kedua
1: silakan dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan
4: Bu Beni. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang,
1: ya.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
1: depan tuh ya. Di depan kelas.
2: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman
1: Ria Senen,
2: Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga Bang?
2: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan
2: seru banget. Bisa. Itu saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Henda.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Henda.
1: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Ju. Tentunya di mana ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Budi,
1: IKN. Tentang IKN.
2: Tentang Indonesia.
1: Indonesia. Negeriku,
2: banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong. Dari Bidan Louis.
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Louis. Ada Bang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku. Dia kekasihku, dia milikku. Aku sungguh mencintai, menyayangi setulus hatiku. Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budang Luis, maaf.
5: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
5: terus ya. Yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke.
5: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
5: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Dadah, ya. Makasih. Bidan Luis, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
5: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
5: Siap. Tuhan jagakan diriku, dia kekasihku, dia milikku.
2: Ya udah cukup.
5: Aku sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Sudah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu apa? Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku.
1: Itu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle oleh Unisara. Itu tahun berapa Bang? Yang pertama yang
2: oleh Motif Band 2009 ya.
1: 2009.
2: Sama Yuni Shara di resikal tahun 2014.
1: 2014. Oh iya baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
2: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah?
2: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tengah ya. Apa
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bila ya, Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
2: Iya, iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi, ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga, daerah seni Bang. Katanya mungkin
2: daerah seni dari mana? Orang tua? Keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya?
2: Hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
2: semuanya malah pengusaha
1: itu aja. Iya jadi Bang Domi lah yang
2: iya itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi pengennya menjadi ya kayak direktur
1: kantor.
2: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa, saya nggak suka dikekang waktu
1: Ya.
2: Hanya seniman yang bebas.
1: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
2: Akhirnya
1: dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
6: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
1: Aku dengan Andes. Andes Satria.
6: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
6: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
2: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
6: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
2: Iya.
6: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
2: Oh iya.
6: Rona Biru.
2: Rona Biru ya.
6: Iya.
2: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
6: Iya. Ini saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
2: Iya, iya.
6: Nika Ardila fans club di Padang.
2: Iya. Ya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
6: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Oh iya.
6: Nah, penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
2: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh. Dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa. Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
2: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
6: Reza.
2: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
6: gitu. Seminggu.
1: Betul.
6: Baru seminggu, pantas aja isi ya.
2: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
6: Iya.
2: Ya.
1: Baik.
6: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
2: Waduh, dia udah anggota DPR tuh
1: kayaknya. Nah, itu.
6: Sibuk. Ya betul dia kesibukannya udah ini.
2: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
6: Itu aja deh.
1: Itu aja.
6: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
2: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
6: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
2: Iya. Ya. Makasih. Ya,
6: semoga sukses ke depannya.
2: Iya.
6: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
2: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
6: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
2: Iya.
6: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
6: Selamat.
1: Boleh, tiga, silakan.
6: Tiga
1: ya.
6: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
6: terima
1: gitu.
6: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
2: mirip bintang kehidupan. Lah.
1: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
2: Boleh, boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo. Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
2: Iya.
1: Dari Bogor, kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Hunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, ini musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul,
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum beberapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar-benar. Iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Enggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul,
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita untuk Bang Domi. Tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancet, termasuk kan.
1: Iya benar, wih ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua, aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Nah, nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu. Oh iya. Waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga
2: Bapak,
1: itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang aku, Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Ya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku. Iya, lagu
1: lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, Bang Anges. Iya, jadi ya, saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas gitu lagunya ketemu, wala cintanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya. Ya.
0: Dan ada juga
1: dari langsung
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang
1: menyapa
0: Andi,
1: kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
0: Kenapa, sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ini alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di ya, aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Lagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Lamanya. Tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadinya jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Rom itu AS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Ah, nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau

0: Dicoba ya, di
1: Selamat
0: Bogor kita
1: malam,
0: sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang, sudah
1: Halo.
0: terhubung? Halo. Nah, apakah memang dari line kitanya yang
1: Ya.
0: sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan.
1: Gitu.
0: Tapi di WhatsApp call
1: WhatsApp call.
0: ada
1: Ada
0: dari
1: Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu
1: Halo,
0: Ana.
1: Bu Ana, selamat
2: Halo
1: malam.
2: Kak Anda, Mbak Ita, apa
1: Iya,
2: kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bu Ana.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Halo, ini Bang Domi
3: Domi.
2: Alen.
3: Halo juga, sehat ya?
2: Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah
0: sehat kita semua. Silakan.
3: Gimana?
2: Kangen.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
2: bisa
1: yang dirubah.
2: Lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
1: Iya.
0: Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh. Selalu ceria.
1: Iya. Nah, silakan ke
2: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih, Mbak Ita, Kakak Ade, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
2: Love you too. Aduh, I love you sama Oma Ana loh, Bang Andes nih, mantap.
1: Terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Mm-mm. Oma Ana nyanyi, Pak Andes. Nyanyi dengan
1: betul
3: mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu. Udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata
3: Mbak Bita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Mantap. Apa Mas Yudi?
1: Iya.
2: Iya. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen lah.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas Domi Allen. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Namanya mendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh enggak sih kami latihan ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
4: Oh, banyak.
3: Gitu,
4: ya.
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah ya. Lalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses
2: lalu. Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim.
2: Monggo
1: silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama-sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lagi tuh.
1: Siap.

0: Siap,
1: salam,
0: Om.
1: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Disampaikan.
0: Siap.
1: Dari aja, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama, Oma.
1: I love you, Bang Ande.
2: I love you too, Om Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang
2: mana?
0: Bang Domin dari mana, Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Yeah.
3: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Iya,
3: dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
2: Terjawab ya. Sudah dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
3: itu ciptanya Yongki.
0: Yongki Suwarno.
3: Bukan
2: ciptanya. Iya itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama
3: Itu Cinta Kepadamu
2: yang ini, yang Pak Andi.
3: Enggak sama.
2: Oh, sama ya.
0: Liriknya. Liriknya sama liriknya. Diganti.
2: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan ciptain.
3: Barat apa tuh?
2: Mungkin
3: yang apa, Indonesia.
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya
0: dari Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
3: Tuhan jagakan dia. Ya.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Itu dia.
3: Yang meledak itu yang bagus.
2: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
3: Yang meledak yang bagus.
2: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati.
2: Ya, rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul, betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
3: Aku dari kalau berapa, nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
3: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang? Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang?
3: Iya.
0: Wih, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5.
0: RRI?
3: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
3: Wow. Tahun 79, sama yang Berlin Panjaitan. Bang Ian. Dulu ada kan
2: Pokalia? Iya, betul.
0: Berlin,
3: nah, tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Kli Arianto.
0: Iya, Mas Kli tahu.
3: Itu.
0: Iya.
3: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
3: Pak Dasi kan, Dasi Suryogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuma nak tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, itu, Bang Robi.
3: DS tuh. Dasi Suryogi.
0: Iya.
3: Ada tahun 84 tuh DS Record. Masuk penyanyinya banyak tuh, Penny Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
3: album
2: tadi,
3: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya tahun 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu itu selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
3: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang, kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama nggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh, 20-25 menit,
0: itu udah jadi.
3: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar, udah.
0: Langsung direkam.
3: Ya, nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak loh. Jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
3: Iya, udah. Langsung aja. Record begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
3: Udah 66 nih kan.
0: Tapi enggak kelihatan. Bang Domi ini awet muda.
3: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
3: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
3: Lagu Ria. Yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Okay. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar.
0: Aku ya Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
3: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
3: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
3: Mudah-mudahan bisa
0: ada. Boleh jodoh. Ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa ber.
3: Iya, iya, iya.
0: Jodoh bisa kolab. Ah,
2: ya, iya, yang ditunggu ya, juga ya, sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya, iya.
2: Betul.
0: Sampaikan ke Mas
2: Bang. Iya, iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam,
2: baiklah. Akhirnya Kang.
0: Masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
4: Satunya dari aduh benar.
2: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, nggak tahu. Kenapa Bang Andre?
2: Kita nggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi sudah suara halus. Bang Hasan itu nggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
4: Mbak Ita tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
4: Ada menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya betul. Ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
2: dengan
0: mangga sama Bang Domialen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Yeah.
2: Rindu
4: sampai mati. Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, cinta aku padamu.
4: Iya. Diputer tadi udah.
0: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya iya. Pengen kapan Mbak Ita ngelarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah.
2: Silakan.
3: Salam kenal.
4: Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut Pokalia di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
0: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Studio 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga.
4: Sempat saya.
2: Iya.
4: Oh.
2: Studio 4
4: tahun 93 saya.
2: Tahun 93. Iya. Baik.
4: Alhamdulillah waktu itu yang olah vokalnya Bang
3: yang Berlin ya.
4: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di studio. Sudah 4 mulu ya duluan Bang Domi sih.
3: Iya.
4: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: betul banget Kang.
4: Negara dan musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
4: Cuma saya itu orang pokoknya cowoknya emang gak begitu
3: kuat deh.
2: Iya.
0: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
4: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
2: Iya. Yeah.
0: Siap, siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
3: sampai mati ya.
0: Buat bahasan nanti ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita dan Desa Trina.
2: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
5: lainnya. Jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
2: Ya.
0: Teteh. Kumaha teh?
2: Alhamdulillah.
0: Mau nggak tes sama langsung sama Mas Domi Allen ya teteh?
5: Orang Rangkas Bitung.
0: Rangkas Bitung.
2: Ya. Betul.
5: Mas. Sudah bang saya ya.
0: Bang. Ya betul.
5: Abang ya. Boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya?
3: Bukan. Sunda juga.
5: Juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Kang Allen weh, keren Kang Allen.
3: Enggak apa-apa.
5: Kang Allen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh
2: apa ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
3: Iya. Iya. Kumaha Teh?
5: Kang Allen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh gitu. Makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
5: Keren
0: lagu. Betul Teteh.
5: Ya, itu khusus Kang Allen untuk khusus lagu Hidup Setengah Mati itu
3: buat kita
5: saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
5: Udah ada. Terus satu lagi Kang Allen. Tadi Kang Allen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, karena nanti diklaim.
0: Oh iya.
3: Kalau lagu baru enggak.
0: Iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
5: Lagu baru ya, lagi itu siapa? Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Allen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
5: Yes. Dan mau menyapa boleh nggak Teh?
0: Boleh dong Teteh.
5: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga ada Bang Jordi, di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
5: Teteh.
0: Andre
2: Teh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya,
0: selamat malam
6: Mbak Ita.
3: Borong ya, borong.
6: Ada Satria, aduh.
2: Siap, iya Mbak Haryanti.
3: Satria ya. Bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ke Bang Kapan nih?
2: Bang Domi
0: Allen.
2: Silakan.
6: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
6: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
2: Betul. Pendengar memang ini.
6: Itu nulis lagu ya,
2: misalkan
6: lagu tuh apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film lagu. Oke siap
6: ya, terus untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Oke, Mbak Haryanti.
6: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama boleh sih Mbak Haryanti.
6: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Soli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas
0: Oke, Mbak Haryanti.
2: Iya.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya.
3: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
3: Masalah privasi lah.
0: Jadi
3: iya.
2: Pengalaman pribadi dari
0: iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
3: Tapi dan itu dikasih ini ya. Kita 89.
0: Nah, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
3: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Sekarang. Oh gitu ya.
2: Sudah.
0: Mantap. Ya, tinggal ketik aja
2: gitu sampai mati.
3: Sampai mati anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah jawab
2: teh ya.
0: Ada AI-nya. Ada juga ya.
2: Oh iya. Wow.
0: Iya.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita gak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
3: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti.
3: Ya, sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Iya.
3: Terus yang dikoploin.
0: Iya.
3: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak,
2: ya. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak, kalau yang di soundtrack
0: film. Soundtrack film? Ya pernah ya.
3: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay.
2: Centini, Indah Pada Waktunya. Iya,
3: yang dibawain David Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu
0: 2000-an ya Bang ya, kalau nggak salah ya 2000-an.
3: 56 tahun yang lalu.
0: Oh, ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
2: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Tahu Bang.
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu.
3: Waduh Mas Andes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: buat. Ah, siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh, sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa ya, ini Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250 benar banget. Iya,
2: benar banget. Okay. Sarner, Mbak Ita.
3: Siapkan gorengnya nanti ya.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
4: Lupa.
3: Aku... Udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Tambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Usang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku sayang kamu.
2: Iya.
3: Kok judulnya itu?
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari sebuah pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul, ya, silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Lagi Bang bulannya. Agustus. Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: 3 pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali emang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Iya.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku buat lagi ke Jakarta.
3: Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah
3: Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi
4: Allen. Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua, ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat caranya? Loh ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi, ini hari.
4: Berdua, terus saya lari pagi, terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu, gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit gak jadi lagu itu mesti gak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit
4: jadi lebih udah gak, udah lagu yang dibuat-buat. Kalau kalau aku.
3: Iya, ya, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250?
3: 250 itu banyak banget loh. Banyak banget tentu.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
6: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Luar biasa.
4: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri. Karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Dia bahasa Inggris. Oke, siap.
6: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih?
4: Dari Tuhan.
6: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat, betul. Dari Mas Domi.
6: Luar biasa. Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Silakan. Selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Bang Leman.
6: Iya, Bang Leman.
5: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
5: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
5: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
6: Silakan.
5: Ya, benar pun saya ikut takati gitu di TikTok, YouTube, dan Google.
6: Iya.
5: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik baju putih. Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Oh gitu. Iya.
3: Emang bener Bang Leman.
5: Ini Bang Baisa dan di
6: YouTube. Betul, kita juga live di YouTube.
5: Live
6: di YouTube
5: juga.
6: Ada.
5: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
5: Bersama tamunya Domi Allen, kita Gulu Indonesia.
6: Betul.
3: Betul.
5: Ini Bang Domi.
4: Iya.
5: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya ya memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergeseran kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
5: Oke,
3: siap Bang Leman.
6: Bang Leman.
5: Salam Mbak Baisa.
3: Ya, silakan Bang.
5: Bung Beni, Ibu Fatmawati, sama bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, kecuali itu Mbak Ita.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja yang
6: nggak ada.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu lah terbaik. Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini.
6: Enggak.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Iya, betul.
4: Jadi
6: betul.
4: Ya betul. Jadi itu. Biasanya kalau saya feeling jadi.
6: The feeling tuh jadi aja ya Bang Lema, terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
6: undangan-undangan
4: nyanyi ya, nah. sampai sekarang
6: Bang Lema
4: nyanyi
3: banyak jobnya Bang Lema.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
6: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Baik. Oh, itu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga.
6: Nah,
4: ya, gitu. Jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Lagu, terus minta lagu request ya.
6: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
6: Bang Domi.
3: Sekarang.
6: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam. Iya pun.
6: Iya.
3: Iya Bang.
6: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda. Beli. Iya, lupa. Beli
6: Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Orang Bali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
3: Oh,
6: Oke. Ada lagi?
3: ditampung dulu ya,
6: Govinda.
3: Beli.
5: Semoga sukses.
3: Amin.
5: Semakin berkembang.
6: Amin.
5: Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin.
5: Amin. Astung Kari.
3: Astung.
5: Astung. RRI Pro 1 Wacana. RRI Singa Raja dan RRI Denpasar. Salam keakraban saudara dari Seliko Pindah di Lampung.
3: Oke.
5: Dan semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
6: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
5: Astung Kari.
6: Baik, matur suksma, Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
6: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
6: Tuh, ya. Betul. Sudah hampir seribu terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
6: Dua ratus lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, ada Cikgu ya dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
6: Malam.
3: Malam Cikgu ya.
7: Nama saya yang cantik is the best.
3: Cikgu ya bisa aja nih. Terima kasih.
7: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Maaf Cikgu ya. Betul betul Cikgu ya.
7: Selamat malam Bang Ande.
6: Malam Cikgu.
7: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Satunya Bang Ande satu. Aduh.
6: Iya ya, Cikgu.
7: Iya itu Bang Ande. Iya. Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah ayo.
7: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cikgu ditunggu ya.
7: Ya pengen.
3: Okay, oh. Siap.
7: Aduh, depannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam, malam.
7: Ganteng, kacamatanya keren. Kapan dia lihat? Sama juga aku juga nontonnya ngocok lagi nonton.
6: Oh, yeah.
7: Masuk nih,
6: berdua masuk nih
7: luar.
6: Halo.
7: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi, kedua kali.
6: Kedua kali.
7: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
6: yeah.
7: Ini Ria Jakarta atau Cikgu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cikgu.
6: Cikgu
7: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
6: Iya. Yeah.
7: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
3: Oh, iya.
7: Penciptanya benar kak Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar-benar benar Cikgu.
7: Sedikit okay, aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
7: bilang.
6: Okay.
7: Ya kan? Bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya. Masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang
3: Ades.
6: Iya.
7: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya
7: Fidri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
6: Amin.
7: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya
3: ingat
7: ya pendengarnya ya.
6: Wah, amin.
3: Domi. Siap Cikgu.
7: Yeah. Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu
3: siap,
7: kita selalu berdoakan. Apalagi pendengarnya, presenter yang cantik,
3: bisa
7: menang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja, pokoknya.
3: Yeah. Mantap.
7: Buat kirim salam boleh ya.
6: Silakan Cikgu.
7: Presenter di Pro 1
6: Nusantara.
7: Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
6: Iya,
7: nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
3: siap.
7: Salam bahagia.
6: Siap.
7: Terus ntar dulu yang keduanya
6: ya, silakan.
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
7: Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
6: Selamat malam. Baik, iya. Ricci Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya udah banyak, ya paling ya pastinya ratusan tahun ini.
6: Iya udah lebih
4: ya, itu tadi kan 250. Iya
3: 250-an.
6: Mm-mm. Betul udah 250-an tuh.
4: Bulan setengah 250.
6: Heeh. Udah itu aja jawabnya. Ada 250 lagu tuh ya. Ya, baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
6: Biru,
4: Adam.
3: Ya, penyanyi Gensi dan Belenya.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record,
6: ya. Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
6: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Gita tentunya ya. Iya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
6: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafel.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Plus 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
5: Baik, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih, enggak artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil itu.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Pak Sari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kirmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah, atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada,
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi, bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi. Baik, kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Iya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihatlah.
5: Ya.

0: Yes bang, wani piro bang.
1: Jadi rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

Ruang Rindu. Kutitip Rindu lewat sambil.

1. Oke, baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Nasional Berjaringan ya. Bersama dengan narasumber ada Domi Allen yang sudah ditemani host ya, ada Ita Purnama Sari ya, dan Andes ya, kembali sudah melengkapi malam Anda. Ya, dan kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini pendengar. Seperti biasa, musik hiburan ya melengkapi dan menemani waktu tidur Anda ya, bersama keluarga ataupun yang sementara melaju dengan aktivitas malam, tetap semangat. Ya, dan sekali lagi jangan lewatkan nanti sesaat lagi di jam 12 kami akan siarkan secara langsung ya, laga Inggris versus Kongo ya, untuk malam hari ini ya di babak 32 besar. Oke, sembari menantikan untuk laga Inggris Kongo, saya temani dengan lagu-lagu spesial menemani waktu istirahat Anda. Sekaligus lagu-lagu yang mau turun ya, mengakhiri untuk program siar kita di kesempatan hari ini, kesempatan Rabu 1 Juli 2026. Dan nanti di jam 12, program 1 RRI Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita nikmati dan ikuti siaran langsung laga Inggris versus

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertinggi.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan

0: Oke, baik, peringkat akhirnya Manhattan dengan Kiss and Say Goodbye tuntaskan juga untuk perjalanan siar edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sekaligus saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Pro 1 RR Manado segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita ikuti laga Piala Dunia Inggris versus Kongo. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pojong kebetulan.
2: Pojong soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai

0: bola sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan-Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat sektor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak memenuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe, masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari pemain lainnya, nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat, ada Tuan Zebe Axel Tuan Zebe sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Koko perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat stadion Atlanta, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Yeah. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Invasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan, kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku, balik lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke. yang kini membela Arsenal, Donny Madueke. Tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia pada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jet Spence kembali, berputar Jet Spence, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jet Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jet Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah kali ini. ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana, masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit, ada Jed Spence main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris, ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Marcus Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi di sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris, yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris, umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke namun tidak berhasil dengan sempurna diterima, lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana, masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana, ada Spence. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2 namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris kalau pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi, bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, bahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, main nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris, umpan dari main nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana, masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris, masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, blunder tadi banyak sekali, beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Manado. Teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lidi Ekaristi membawakan program siaran hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

0: Tiga terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pro 2 FM Jazz Music
2: terbaik.
1: Pro 2
3: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta, Berita Daerah Pagi. Pendengar Warta Berita Daerah Pagi edisi Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebo, kita ke informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi irup di upacara HUT Bayangkara di Mapolda, Sulawesi Utara.
1: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolda Sulawesi Utara Rabu 1 Juli 2026. Upacara dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kahrilangi, Pangdam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pejabat TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu Gubernur Julius Silvanus membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di hadapan seluruh peserta upacara. Usai melaksanakan upacara, Gubernur YSK bersama Pangdam 13 Merdeka juga memberikan kejutan kepada jajaran Polda Sulut sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian Polri yang tepat berusia di 80 tahun. Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara kepada seluruh personil Polri, khususnya jajaran Polda Sulawesi Utara.
2: Bergembira ya, kan di hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polri ini dapat hadiah, ya. Ada undang-undang Polri yang baru, dan itu hadiah manis buat Polri dan khususnya Polda, karena kita ada di provinsi Sulawesi Utara. Tentunya di hari jadi yang ke-80 Polri ini, tentunya kami, ya pemerintah, juga TNI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu. Polisi tetap milik rakyat, polisi untuk rakyat. Polisi harus mengabdi sesuai tugas pokoknya dan semakin dicintai rakyat, ya. Dirgahayu Polri.
1: Menurutnya peringatan Hari Bayangkara tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan hadirnya Undang-Undang Polri yang baru. Upacara diakhiri dengan defile dan surprise dari TNI Angkatan Darat dengan membawa kue ulang tahun, termasuk menghadirkan mobil besar membawa penyanyi dari TNI dan bersorak ria di halaman Mapolda Sulawesi Utara. Miki Kodowati melaporkan.
0: Sementara itu diikuti ratusan personil dan instansi terkait, Polres Minahasa Utara melaksanakan upacara HUT Bayangkara tahun 2026.
3: Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personil kepolisian, unsur Forkopimda, serta dari instansi terkait. Kapolres AKBP Aulia Jabar membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai dengan optimal apabila seluruh insan Bayangkara mampu mengedepankan kecepatan, ketanggapan, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
4: Bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya

0: bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Polres Minahasa Utara juga nampak dihadiri Asisten 1 Pemkab Minut Umbase Mayuntu mewakili Bupati Jo Neganda. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, kepolisian Resor Kepulauan Talaut merayakan Hari Bayangkara ke-80 dengan penuh kehangatan. Maksud kami dengan penuh kehangatan, tidak hanya menggelar syukuran, momen ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi antar lini di bumi Porodisa.
3: Usai menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut melanjutkan momentum sakral ini dengan menggelar acara syukuran sederhana di Mapolres Talaut. Acara yang berlangsung hangat ditandai dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas dedikasi Polri kepada bangsa. Dalam arahannya Kapolres Kepulauan Talaut, Ajun Komisaris Besar Polisi, Ari Sulistyo Nugroho menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran yang terus menjaga kondusivitas wilayah perbatasan utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres menekankan agar momentum usia baru ini menjadi titik balik bagi personil untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4: Bisa menjadi lebih baik, sinergitas menjadi juga lebih kompak, dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih bagus.
3: Kemeriahan syukuran semakin memuncak saat pengumuman pemenang berbagai lomba khas Bayangkara. Untuk lomba cari semat, saat Samapta keluar sebagai juara pertama. Sementara dari arena e-sport, tim New Order dari Polsek Dirung sukses menyabet juara pertama dalam turnamen Mobile Legends Polres Talaut. Penyerahan piala diserahkan langsung oleh jajaran Forkopimda yang hadir, mulai dari Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita, Ketua DPRD, Dalan Milongani, hingga Kajari Kepulauan Talaut. Kehadiran para pimpinan daerah ini menegaskan kuatnya sinergitas demi kemajuan dan keamanan di bumi Porodisa.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan.
5: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Patipelohi, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
6: Menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
5: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
7: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
5: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk
2: Pemerintah Kecamatan Raini sinergi dengan kelompok tani dalam memperkuat ketahanan pangan.
8: Pemerintah Kecamatan Rainis bersinergi dengan aparat kepolisian dan kelompok tani untuk mewujudkan meningkatkan ketahanan pangan. Camat Rainis Dedi Pengiti mengatakan pihaknya telah melakukan kerjasama gotong royong dalam rangka pembersihan lahan perkebunan untuk tanaman jagung. Hal ini dalam rangka komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
9: Rainis bersama dengan kelompok tani binaan dari Polsek Rainis melakukan pembersihan dalam rangka untuk dilaksanakan penanaman jagung. Dan pada saat ini lokasinya sudah siap, tinggal menunggu hari H pelaksanaan penanaman yang akan ditetapkan oleh Pak Kapolsek Rainis. Demikian.
8: Camat berharap melalui kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat secara mandiri memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami berbagai tanaman yang dapat mendukung ketahanan pangan keluarga. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mendara untuk Indonesia.
2: Dinas Perhubungan ingatkan pemilik speedboat agar memperhatikan kesepakatan bersama mengenai penyelenggaraan transportasi saat cuaca ekstrim.
10: Hingga saat ini cuaca ekstrim masih melanda Kepulauan Talaut, di mana angin kencang dan juga gelombang tinggi terjadi di perairan Kepulauan Talaut. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui instansi teknis yaitu Dinas Perhubungan kembali menempatkan petugas di sejumlah lokasi pelabuhan dalam rangka mengawasi langsung aktivitas speedboat, sekaligus mengingatkan kepada pemilik ataupun operator speedboat terkait beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan bersama, terutama terkait dengan pelaksanaan operasional saat cuaca ekstrim. Kepala Dinas Perhubungan Laila Dahlan mengatakan, para asosiasi speedboat diharapkan memperhatikan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat sedang berlayar.
11: Di beberapa pelabuhan ada pegawai yang ditempatkan di sana untuk waktu tertentu mengingatkan speedboat terkait dengan kesepakatan yang pernah dibuat secara bersama. Ada kesepakatan antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Perhubungan dengan pemilik speedboat dan operator. Ada 11 kesepakatan yang sudah kita buat terkait dengan penyelenggaraan angkutan laut.
10: Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar menunda perjalanan bila kondisi cuaca tidak memungkinkan atau sedang bergelombang. Selain itu, para pemilik ataupun joki speedboat diharapkan senantiasa menyiapkan perlengkapan keselamatan serta selalu berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum beroperasi. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Kepala BPS Sulawesi Utara memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional.
12: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi modal penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional.
13: Ini pertumbuhan yang sangat tinggi. Bapak Presiden selalu mendorong kita bisa mencapai pertumbuhan 8%. Sebetulnya 8% itu memang harusnya diraih Indonesia karena apa? Karena untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, kita itu nanti bonus demografi akan selesai sekitar 2041, Pak. Sekarang penduduk usia produktif kita besar. Dengan penduduk usia produktif kita yang besar, kita harusnya bisa tumbuh lebih baik lagi. Kalau kita tumbuh 8%, maka di 2045 kita akan naik status menjadi negara maju. Nah, prasyarat menjadi negara maju salah satu yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi.
12: Selain itu juga, dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada di angka 6,62%. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pendengar, tokoh agama dukung kepolisian tindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
14: Tingginya kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kota Manado membuat masyarakat menjadi resah. Aparat penegak hukum pun diminta untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminal yang terjadi. Pendeta Hani Panto yang merupakan tokoh toleransi beragama di Sulawesi Utara minta aparat penegak hukum untuk tidak saja mengambil langkah preventif, namun menindak tegas segala bentuk tindak kriminal tanpa pandang bulu.
15: Ya harus tegas. Kami tokoh-tokoh agama, ormas, masyarakat pasti akan mendukung ini. Karena ini kan kenyamanan hidup. Kalau suatu kota dia tidak aman, dia akan mengganggu kenyamanan dan ekonomi. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, tindak aja tegas, kami akan dukung itu.
14: Langkah tegas aparat penegak hukum memberantas berbagai aksi tindak kriminal diharapkan Pendeta Hani Panto didukung seluruh elemen masyarakat agar Sulawesi Utara khususnya Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Calvin Wisang melaporkan.
2: Kita ke informasi selanjutnya, walaupun berstatus ibu kota provinsi, Manado memiliki lahan berkebun aktif seluas 271 hektar.
16: Pemerintah Kota Manado mendukung penuh upaya masyarakat, organisasi atau kelompok pertanian memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian dan perkebunan atau reboisasi serta penghijauan. Wakil Wali Kota Richard Sualang mengatakan, jika lahan tidur tidak difungsikan maka berpotensi terjadi alih fungsi lahan menjadi pemukiman yang mengurangi kawasan hijau. Wali Sualang mengapresiasi kelompok masyarakat, bahkan persekolahan di Kota Manado suka melaksanakan program pertanian dan perkebunan. Dalam 3 bulan di tahun 2026 ini, terdapat banyak kelompok yang melakukan program penanaman tanaman produktif seperti jagung dan cabai termasuk padi serta penghijauan.
17: Kota Manado biarpun bukan kota pertanian, tapi kita harus memberdayakan dan mengusahakan setiap kesempatan.
16: Pada tahun 2025 lalu, bahkan program pemanfaatan lahan berkebun juga berjalan di persekolahan melalui tanaman bawang merah dengan pemodal bank pemerintah di kawasan Pandu. Dalam 5 tahun terakhir ini, luas lahan pertanian di Kota Manado terbatas dan terus berkurang karena alih fungsi lahan menjadi perumahan. Saat ini perkiraan luas kebun sekitar 271 hektar dan ladang 1000-an hektar. Manado lebih berfokus pada pertanian perkotaan urban farming menggunakan polybag karena keterbatasan lahan. Wilayah daratan dan kepulauan Kota Manado total sekitar 157,26 km persegi atau 15.726 hektar. Audi Kanores melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

Kan dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia arahkan kepada Tronit. Dorong kali ini masih coba lagi ke tengah lagi para pemain

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. 3, 2, 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Manado pagi ini menemani Anda di menit ke-27 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap untuk beraktivitas pendengar di kesempatan hari Kamis ini. Setelah mungkin sedikit begadang, Anda atau bangun lebih cepatkah tadi pagi mengikuti Piala Dunia pada babak 32 besar kali ini pendengar di Stadion Seattle. Duel Senegal versus Belgia yang sudah Anda dengarkan, yang dilanjutkan akhirnya ke extra time usai imbang 2-2. Lions of Terenga, julukan dari Senegal sendiri, unggul 1-0 pada babak pertama pendengar tadi, kemudian menambah keunggulan pada babak kedua, namun pada 10 menit terakhir menyamakan kedudukan. Belgia mengawali pertandingan dengan lambat. Pada saat yang sama, Senegal langsung menyerang, memang kendali permainan pun dikuasai Sadio Mane dan kawan-kawan. Dan Anda juga yang mungkin sempat melihat satu-satunya peluang manis Belgia tercipta pada menit ke-45 lewat tendangan jarak jauh Maxime de Kuyper. Percobaan tersebut pendengar ditepis Mori Diaw yang berujung pada sepak pojok. Ada Romelu Lukaku dimasukkan pada awal babak kedua setelah turun minum dan tertinggal 0-1, membuat Rudi Garcia mau tidak mau harus bermain dengan lebih ofensif. Sedikit terkait dengan pertandingan Belgia versus Senegal pendengar, pada menit ke-51 gawang Belgia malah kebobolan lagi, dan akhirnya pendengar 3 menit berselang, tepatnya di menit ke-89, Yuri Tielemans menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umpan silang dari Leandro Trossard disambut Tielemans dengan sundulan. Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta dengan kedudukan sama kuat 2-2. Dan akhirnya pertandingan dilanjutkan ke extra time 2x15 menit. Dan Anda juga yang sudah mungkin menemukan hasil akhir Belgia 3 Senegal 2, di mana untuk Belgia sendiri ada dari Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans yang menciptakan gol, satunya di babak penalti ketika, atau di tendangan penalti maksudnya pendengar, di babak extra time. Sementara untuk Senegal ada Habib Diarra di menit ke-24, ada juga Ismaïla Sarr menit ke-51. Dan selanjutnya Anda akan mendengarkan untuk siaran langsung Piala Dunia pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Masih di babak 32 besar pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini akan Anda dengarkan di Pro 1 RRI Manado dari Bay Area Stadium San Francisco Bay Area. Sekali lagi pendengar, untuk Anda mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar hari ini, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami. Juga mungkin sudah mendapatkan beberapa informasi lainnya pendengar, kali ini saya hadirkan dulu informasi untuk Anda datang dari Pengadilan Negeri Manado terkait dengan pemberitahuan putusan perkara perdata ditujukan kepada nama Norman Yongsam Balamba. Sekali lagi, berita pemberitahuan putusan perkara perdata nomor 85/PDT.G/2026/PNMND ditujukan kepada Norman Yongsam Balamba. Tempat tanggal lahir Nanasi 2 Januari 1995, jenis kelamin laki-laki dan dahulu lingkungan beralamat di lingkungan 2, Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapangut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berstatus sebagai tergugat tentang isi penetapan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 85/PDT.G/2026/PNMND dalam perkara antara Mercy Pungus sebagai penggugat melawan Norman Yongsam Balamba sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 85/PDT.G/2026/PNMND dari penggugat tersebut. 2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp719.000. Itu dia pendengar untuk informasi dari Pengadilan Negeri Manado terkait dengan pemberitahuan putusan perkara perdata. Saya akan kembali masih menemani Anda untuk Manado pagi ini sebelum nanti kita mendengarkan siaran langsung Piala Dunia pendengar pada pukul 8 antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina.
memberikan sedikit rekomendasi untuk Anda terkait dengan aktivitas kegiatan Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kita akan mencari tahu seperti apa informasi perakhiran cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saat lagi, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Hey!

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, baik yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, pendengar yang bisa akses dari 94,5 juga 88,2 dan 92 MHz di pagi hari ini. Juga saya menyapa tidak lupa selamat pagi untuk Anda yang sudah setia bersama kami dari laman kami rri.co.id ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, kami sudah terhubung bersama BMKG. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Ini dengan perakirawan Pak Riki.
1: Riki, iya.
0: Baik, Pak Riki. Kali ini kita akan mengetahui informasi seperti apa untuk perakiran cuaca di Provinsi Sulawesi Utara. Tampaknya kita benar-benar sudah berada di musim kemarau, begitu Pak Riki. Panas yang sangat terik terasa di siang hari. Seperti apa informasinya? Dan juga gelombang laut, silakan.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa hadir kembali bersama RRI Pro 1. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami, BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca di Sulawesi Utara pagi hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan, dan untuk di siang hari ada beberapa daerah berpeluang hujan ringan yang potensi terjadi di wilayah Kota Mubagu, Bulamongondo, Bulamongondo Utara, Bulamongondo Selatan, dan juga Kepulauan Talaut. Untuk malam dan dini hari umumnya diperkirakan berawan namun berpeluang hujan untuk di wilayah Sitaro dan juga Talaut. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan juga perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Sedangkan untuk di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Selanjutnya untuk di perairan Minasa Utara, Sitaro, Sangihe dan juga Talaut gelombang berkisar antara 0,25 meter. Dan di Laut Maluku, gelombang berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 20 dan juga pukul 7 lewat 40 besok pagi. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi pukul 14 dan juga pukul 1 lebih 30 tengah malam nanti. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Riki kembali ke studio.
0: Pak Riki. Kita sering melihat Pak Riki di media sosial kayak seperti saat ini terjadi peningkatan suhu ekstrim begitu ya di berbagai negara. Ada suhu permukaan global yang mungkin sedang melonjak saat ini. Apakah kita juga masih akan ada peluang kalau di Indonesia sendiri ataupun bahkan di Sulut Pak Riki melihat terkait dengan hujan yang masih akan terjadi atau ada anomali cuaca apa Pak Riki yang perlu kita waspadai?
1: Ya, betul sekali. Jadi memang beberapa wilayah ya ini terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan dan untuk ini ada apa namanya peluang juga ya, namun relatif kecil sebenarnya untuk mengalami fenomena katakanlah ya mungkin yang beredar ini gelombang panas ya atau heat wave itu. Jadi peluangnya memang untuk Indonesia sendiri itu relatif kecil dibandingkan dengan wilayah subtropis ya. Subtropis artinya di antara, di lebih dari 23 derajat ya. Kalau kita kan Indonesia ini masih 0 sampai ya mungkin sekitar 7 lintang utara gitu ya. Dan seperti yang kita tahu bersama ini ya, kalau misalnya dulu kita belajar di bulan-bulan Juni ya, Juni, Juli itu, posisi matahari itu ada di belahan bumi bagian utara gitu. Jadi yang lebih banyak terkena cahaya matahari itu di belahan bumi bagian utara. Dan saat ini seperti India, Asia sebagian besar gitu ya. Jadi di utara ini sedang musim panas gitu ya. Karena durasi matahari bersinar itu bisa lebih dari 12 jam. Bisa saja 14 jam itu matahari bersinar sepanjang hari gitu ya. Dan malamnya relatif lebih singkat ya, bisa saja hanya sekitar 10-8 jam. Nah, ini yang mengakibatkan apa namanya heat wave di belahan bumi bagian utara ini lebih ekstrim dibandingkan dengan daerah belahan bumi bagian selatan atau juga termasuk wilayah kita wilayah tropis gitu ya. Nah seperti itu.
0: Baik, kalau tadi berbicara anomali, Pak Riki, adakah yang perlu kita waspadai kalau di Indonesia sendiri atau di Sulawesi Utara terkait dengan mungkin El Nino atau juga bibit siklon tropis, adakah yang perlu kita waspadai begitu?
1: Ya, di Indonesia sendiri yang perlu kita waspadai ya memang ada beberapa ya, karena mengingat saat ini memang kita sedang menghadapi anomali atau El Nino yang sedang aktif ya, dan diprediksi itu akan bertahan hingga awal 2027. Nah, jadi kami juga sudah beberapa kali mengadakan konferensi pers ya, khususnya di BMKG Pusat, menginformasikan bahwa indeks ENSO atau El Nino Short Term Oscillation ini telah melewati ambang batas netral gitu ya.
0: Baik.
1: Dan menandai masuknya fase El Nino dengan intensitas moderate hingga kuat. Nah, untuk karakteristik anomali iklim ya, di 2026 ini intensitasnya kuat ya. Kemudian pemodelan BMKG menunjukkan peluang terjadinya El Nino dengan intensitas moderate mencapai 98% ya. Sementara untuk peluang intensitas kuat berada di angka 62%.
0: Baik.
1: Nah, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Riki untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat.
1: Selamat bertugas. Salam sehat.
0: Baik.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu. Itu dia pendengar untuk informasi bersama Prakirawan Riki Daniel Aror dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara juga informasi gelombang laut. Bahkan tadi ada informasi pendengar terkait dengan mungkin Anda sering melihat di media sosial juga ada gelombang panas atau heat wave yang melanda beberapa negara, namun memang tadi sempat disampaikan juga peluang hujan yang masih bisa terjadi namun kecil. Ada beberapa hal yang bisa Anda waspadai. Yang pasti jangan lupa pendengar untuk Anda terus memperbarui informasi dari BMKG dengan Anda ke info.bmkg.go.id atau juga Anda ke aplikasinya @info.bmkg. Dan saya Priscila masih akan menemani untuk Manado pagi ini. Pendengar, kita akan jelang Anda mendengarkan Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan siaran Piala Dunia babak 32 besar antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina langsung dari San Francisco Bay Area. Tetaplah bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika